0: Cabai terasi media, harga cabai kembali bikin pedas kantong ya. Tidak hanya rasanya saja ya. Di sejumlah pasar Kabupaten Pacitan, sahabat terasi info dari informasi dari temen, itu dibanderol harganya Rp70.000 per kilogram. Terus harganya melonjak sekitar Rp30.000, dengan sebelumnya kisaran harganya hanya Rp40.000, sekarang menjadi Rp70.000 ya. Wah, iki duwe sak kental ngono ya sisa tuku motor ora ya kira-kira. Nggih, alhamdulillah senajan regane mahal, semoga para petaninya untung begitu ya. Mbah gak pengin nyalonke kepala desa ta, tak dukung Mbah gah. Lha nyapa wegah Mbah, lengko nanggung utang KDKMP kok wegah. Selamat pagi, nyuwun bara api senyummu Mbah. Ini laporan dari Mas Habib.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Karso. Ini suasana perbedaan.
0: Ke Bu Ida sabar, ini laporan dulu Bu Ida ya.
1: Lampu merah geneng, lalu lintas ramai lancar. Ya, beda motor kuadat sekali. Dan mudah-mudahan hari ini urusan kita lancar semua. Untuk cuaca hari ini cukup cerah, matahari bersinar. Tapi tiba-tiba suasana agak sejuk, Mas. Kemarin jam segini rasanya pemanas, sekarang agak sejuk. Demikian dapat dilaporkan dari Jalan Raya Mas Pati Ngawi, tepatnya di Desa Tambaran. Tetap berarti.
0: Gih, siap, terima kasih. Kira sabar tak angkatnya di sik. Halo.
2: Halo, Mbak Karso.
0: Iya, tur.
2: Mbak Karso ya kangen aku.
0: Aku belas sih.
2: Mbak Karso.
0: Ya, po.
2: Ya kangen ngono Mbak Karso kali kula.
0: Aku belas sih.
2: Mbak Karso.
0: Eh.
2: Oseng-oseng ini godong ke atas sih gelem lah aku jadi kaya.
0: Ya moro ini lo tak dulang.
2: Aduh, tak salam-salam ya Mbak Karso.
0: Ya boleh.
2: Lama belum kak salam-salam, kuangan sama pendengar rasi. Salam buat Bu Narti.
0: Iya.
2: Bu Sri. Bu Indah. Pak Rene mau aku.
0: Ya, kok apa-apa kok geleman mentah ya.
2: Lo paling enak lo, gratis kak tuku lo.
0: Oh iya, iya, weh saya seneng muda, dah.
2: Ale anu Bu Oma Puspa.
0: Heeh.
2: Mayan. Bu siapa yang kuri? Tidak enggak.
0: Syukur.
2: Anu Mas Sugi, Bapak Donasworo, Bapak Yanto, Bapak Bari.
0: Heeh.
2: Dah semua pendengar rahasia aja Pak Karso.
0: Oke. Okay.
2: Lagu
0: apa?
2: Taijo.
0: Taijo. Ya, Ya. Iya. Lagu suaramu putus-putus gitu. Ya. Ayo ya. Malah hilang bonge. Oke, baiklah. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Karso ter. Mbak?
0: Iya.
3: Good morning, Mbak.
0: Morning.
3: Makan goreng-goreng cerah, panas. Lalu kita saman kaca.
0: Oke.
3: Tapi di sini 80, Mbak.
0: Cabai 80? Duwe sekental ngono lah apa kira-kira?
3: Oh, ditung bisa, Mbak. Meru ditung ora ngerti.
0: Wah, itu ngendiang lah wis rungko telepono ya.
3: Nggih, Mbak. Karek ngitungne 80 ping 10 ya wis 800 lho, Mbak.
0: Lah iya, urung leh motor berarti.
3: Dereng.
0: Mulai motor-motoran.
3: Motor-motoran adalah sak kerenjang nih Mbak. Mbak?
0: Eh?
3: Mungkin lagunya kere munggah balik nih Mbak.
0: Kok iso?
3: Lamian batas gua kucing saya iki jadi penyanyi gitu loh Mbak.
0: Oh alah, ngono saya iki.
3: Iya Mbak. Salam ya wonten Bu Ida. Sugeng enjing, makasih senggolannya. Terus saya Bunda Sri Huning, Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, Mama Puspa, Mama Lutfi sugeng enjing, Bapak Tono Suworo Bu Edang, Pak Agus, Butun, Bunda Nanti, Mbak Sam, Bunda Pariem, wonten Mas Angga Masuki, wonten Bu Tumi, Bu Idanya mampun ya, Bu Mas Dino, kamu daya nipun.
0: Oke.
3: Mbak Karsa,
0: lagi
3: pinaringan sehat, kuat semangat, lancar bagi panjang esone Mbak E.
0: Nje, siap.
3: Lagunya kuat tenggol. Matur sembah nomor telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karsa
0: ter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ada Mbak Mayang di GGR. Ini pesan suara dari Mas Habib.
1: Aku bagi peleme bendang tak rono saiki OTW piye. Peleme apa peleme bendang e?
0: Peleme roh rumangsaku. Oke, selamat pagi untuk semuanya pagi ini yang tetap semangat bersama Rasi Media. Karena nanti Mbah Karsa juga akan terhubung dengan penyiar atau keponakan Mbah Karsa yang ada di negeri Lamongan. Nanti akan memberikan informasi ya.

0: Oke, sampai terasi nanti lagunya kita sambung lagi ya, tapi kita terima dulu teleponnya dulu ya. Kaki keponakan Bakar Song lara tangkat nesu.
1: Waduh, pagi paman.
0: Pagi ponakan.
1: Paman lagi apa selain siaran ya, selain siaran?
0: Ngopi.
1: Ngopi enggak tuh. Wah, ini berarti
0: makan.
1: Waduh, sarapannya apa tuh pagi ini?
0: Yang pagi ini saya pahit-pahitan.
1: Apa?
0: Daun pepaya.
1: Waduh, kelihatan banget ya dari faktor U-nya kalau loh, daun pepaya itu.
0: Loh, tidak hanya orang tua saja, anak-anak juga boleh. Wah, anak saya itu juga suka banget dengan daun pepaya oseng kok.
1: Benar. Tapi Lia itu enggak terlalu suka, Paman. Jadi kalau misal ngambil aja, biasanya yang daun pepaya yang dipakai di nasi Padang itu juga enggak habis. Gimana tuh strateginya biar enggak nolak-nolak sayur, Paman?
0: Ya, caranya yo anggap aja itu menunya itu daging. Dislip-slipin ya, di dalam dagingnya itu loh. Jadi tengah-tengahnya dikasih itu, luarnya dikasih daging, wis toh bakal dipangan.
1: Iya, benar. Jadi dikasih beberapa bagian-bagian tambahan makanan biar makin excited makannya gitu ya, Paman ya.
0: Iya, betul, ponakan.
1: Paman, ada update apa nih di Magetan sendiri?
0: Pagi ini update-nya kemarin itu dari PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan itu mengadakan pemasangan pasangan PDAM baru dengan diskon cukup banyak sekali.
1: Waduh, salah satunya tuh.
0: Ini mungkin karena menyambut hari ulang tahun Kabupaten Magetan kan, Lia. Jadi diberikan hanya Rp500.000 bisa pasang baru begitu.
1: Waduh, luar biasa nih. Paman pasti masang ikut juga gak?
0: Terus, ya masang lah saya. Terus ini ada lagi update informasi harga cabe, Lia. Saat ini sudah tembus angka 70, ada yang Rp80.000.
1: Waduh, ini benar-benar bikin geleng kepala ya. Rasanya 100.000 itu udah enggak ada artinya lagi.
0: Untung saya enggak beli.
1: Berarti udah tidak konsumsi cabe ya, diganti sama omongan tetangga gitu ya.
0: Iya, karena omongan tetangga lebih pedas daripada cabe.
1: Benar. Paman, ya, ada kabar baik nih di Lamongan. Kemarin di Kedung Pring itu udah turun hujan.
0: Alhamdulillah, ngirobin alamin.
1: Waduh, sangat ustad banget nih.
0: Ya, jadi terus rasa bersyukurnya warga Lamongan seperti apa?
1: Kalau rasa bersyukurnya ini, kemarin tuh pada ramai orang bikin story sih sama.
0: Oh, berarti ini ganti hujannya bukan di luar tapi hujannya di dalam HP berarti.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Dari dokumentasikan. Iya, benar.
0: Alhamdulillah. Selain itu ada apa lagi, Lia?
1: Tapi ini mungkin ya kiranya dari daerahnya Lia sendiri di Prameswara sendiri. Kemarin sore itu udah mulai redup-redup sayup lah. Suasana sore hari itu udah enak. Sekiranya hujan ternyata diprank sama semesta.
0: Oh, kamu tapi harus sedia selalu yang namanya jas hujan loh.
1: Benar.
0: Karena kan kamu belum ada yang jemput.
1: Masih sendirian gitu ya.
0: Iya, maksudnya begitu loh.
1: Wah. Ini paman. Selain itu, paman udah dengar nggak kalau misal ada putusan terkait ijazah wakil presiden?
0: Ya, kemarin sedikit-sedikit ya mendengarkan ya hasilnya dari sidangnya. MK tetap memutuskan Pak Gibran tetap melanjutkan kan. Terus itu gimana?
1: Sebenarnya ini tak angkat jadi topik pagi hari ini.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Dia bakal ada diskusi barengan sama praktisi hukum langsung.
0: Wah, gitu. keren.
1: Tapi kalau paman sendiri disuruh ngasih jawaban setuju sama tidak setuju dengan putusan MK ini, itu gimana? Setuju apa enggak?
0: Kalau kenapa? Saya itu setuju-setuju saja karena Bu Susi, kenal Bu Susi enggak? Yang dulu menteri itu loh ya.
1: Ya.
0: Itu kan ijazahnya hanya SMP, tapi bisa belajar dengan luar biasanya kan, Bu Susi.
1: Oke. Tapi apakah ini bisa menjadi patokan untuk kinerjanya orang itu bagus?
0: Ya, tergantung pengalamannya kalau saya.
1: Benar. Kembali lagi ke pribadi masing-masing, gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi paman kemarin ini aku juga ngelihat dari sisi netizen itu bilang gini. Percuma dong aku kuliah jauh-jauh, percuma aku kelas tinggi-tinggi, tapi pada akhirnya sosok wakil presiden ini lulusan SMP sudah bisa di ACC gitu.
0: Loh itu seharusnya menjadi motivasi, seharusnya kalau saya menjadi motivasi, loh saya punya ijazah, saya harus bekerja atau mencari lapangan kerja yang sesuai.
1: Benar. Luar biasa, jadi sudut pandangnya dipindah ke sisi positif gitu ya.
0: Iya betul, kalau menurut saya Lia.
1: Benar. Nah paman, mungkin sementara itu untuk update-update pagi hari ini.
0: Oke, ketemu besok ya.
1: Ya, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Dan besok juga siang kita ketemu lagi.
0: Oke, siap.
1: Iya. Paman, dilanjutkan sarapannya.
0: Oke, baik.
1: Yuk. Dan jadi daging ya.
0: Iya, semoga. Yuk.
1: Terima kasih.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya updatean dari Lia sampai terasi dari Prameswara Lamongan yang sudah memberikan informasinya.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Wis wayahe kilau kenangan.
2: Oke, sahabat Rasi Media, kilau kenangannya tembang dari Dian Piesesa dengan Bara Api Senyum.

0: baru saja kamu bernostalgia bareng Bakarsoft di Kilau Kenangan.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wow.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Wow.

0: News.
1: Federasi Media KPU Kota Solo menegaskan verifikasi dokumen persyaratan Gibran Raka Buming Raka saat Pilkada Solo 2020 dilakukan sesuai dengan prosedur. Ketua KPU Solo ini mengatakan dokumen pendidikan Gibran saat itu diverifikasi melalui Dinas Pendidikan Wilayah Surakarta. Verifikasi dilakukan berdasarkan surat keterangan resmi yang dinyatakan ijazah Gibran secara dengan tingkat SLTA. Sementara itu, Bawaslu Solo menyebut tidak menemukan laporan atau temuan terkait dokumen Gibran selama proses percalonan.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OPKIN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Rahasia Media.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 54 menit yo. Banyak informasi, mohon maaf ya, karena banyak informasinya, request yo numpuk. Daripada engko diputar jam 8 podo protes yo toh. Nah, pagi ini Mbak Karso akan segera kembali lagi di jam 8 ya. Jadi nanti kita akan membahas sesuatu tentang tidur ya. Nah, menurut jenengan, kalau tidur dengan lampu menyala, apakah mengganggu kualitas tidur? Atau jenengan malah suka lampu menyala saat tidur ya? Monggo, bisa bercerita nanti.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
10: 5 4 3 2 1 Ini info
11: terkini. Sahabat Rasi Media, niat hendak mengemas dagangan dan bersiap pulang, seorang penjual sate di Jalan Penataran Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar justru menjadi korban penganiayaan sadis. Lansia itu bersimbah darah setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pemuda asal Pasuruan pada Selasa malam. Korban menderita luka robek dan saat ini ditangani oleh pihak kepolisian dari wilayah Blitar. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat literasi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang tidur dengan lampu menyala. Apakah mengganggu kualitas tidur? Atau jenengan malah justru suka lampu yang terang saat tidur? Monggo, kita berbagi informasi, nggih.

0: sekali seumur hidup ya. Nah wis duwe pasangan ngono ku ya sekali seumur hidup aja ping bolak-balik gonta-ganti. Nah, pagi ini kita membicarakan tentang tidur. Iki sapa teh sing ra seneng turu? Emang Sam jare ngejak turu. Wayahe wong nyambut gawe turu dhek, wayahe wong turu nyambut gawe salahe dhewe. Nggih, pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya tidur kalau lampu menyala, ya toh. Halo, selamat pagi. Iya, tepete fotone bar dolan-dolan iki ketoke.
1: Enggak, iki, Mbah.
0: Iya. Kuwi bar kok wisata iki ketoke raja aja.
1: Wisata apotek maksudnya, Mbah.
0: Lho foto profil iki ketoke bar dolan iki.
1: Itu foto lama, Mbah.
0: Oh, tak kira dolan raja aja batinku.
1: Di sana bangga, Mbah, itu foto di mana?
0: Ayo di mana ya? Iki
1: kalau yang kemarin apa teman-teman Rasi diiklankan itu loh.
0: Oh, TWD.
1: Betul sekali.
0: Ngono ya ra mampir rumah Mbah, ora ngono tak wedangi no.
1: Lho, Mbah rumah sana.
0: Wah, lah lu ora ro to main Mbah panikan.
1: Belum tanya Bunda Narti kalau rumahnya panikan ternyata.
0: Oh, alah piye toki kok geding aku.
1: Gimana Mbak, sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Kowe lak bubuk ngono kuwi seneng go lampune nyala apa mati lampu?
1: Mati lampu.
0: Oh ya.
1: Karena banyak nyamuk kalau dinyalain, Mbak.
0: Oh, banyak nyamuk di rumahmu. Gara-gara Parmi. Lah ya gara-gara Parmi to.
1: Rumahnya mewah, Mbak.
0: Oh, padha omahku ya mewah kok. Tapi mewahe nggon aku cedhak kuburan.
1: Sama lagi tuh, Mbak.
0: Heeh, domongi kok.
1: Mbak request lagu dong.
0: Lagune apa? Kayaknya apa bisik-bisik nembure kae mbok njaluk dhewe. Bisa bisik, bisak bisik.
1: Lah tadi kasetan sejati udah diputer. Aku minta lagune Deni Caknan terserah, Mbah, yang jangan melo-melo tapi.
0: Deni Caknan.
1: Iya.
0: Apa Deni Caknan ke?
1: Terserah pokoknya yang penting enggak yang anu
0: sing melo. Heeh, oh ya.
1: Salamnya buat Bunda Narti, Mas Angga, Bu Parmi yang rajin masak, terus teman-teman. Eh, salamnya satu lagi dong, Mbah, buat Mbak Rara.
0: Bu Rara, ya Rara.
1: Bener toh Mbak Rara tuh kalau di situ?
0: Iya bener, yo yo.
1: Kemarin nggak bisa telepon, Mbak. Sinyalnya nggak ketemu.
0: Syukur ngono ki wayang bayar ki bayar mangane.
1: Loh, enggak, sinyalnya tuh nggak ketemu.
0: Wow, lho seneng ana Parmi kuwi to. Dilah leh lah leh ae.
1: Lan enggak bisa, akhirnya enggak tahu to kalau Mbak Karso sedang bersemangat
0: kemarin. Oh, alah Parmi ki tanah njaluk diapakne to jane.
1: Bu Parminya lagi sibuk goreng dua kali, Mbak.
0: Oh ya, ben semangat wong engko.
1: Ya, jangan lupa itu Mbak request tuh ya, Mbak.
0: Iya, engko tak puterne.
1: Ya udah, sehat selalu Mbak Karso.
0: Tambah
1: ceria pokoknya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ada Bunda Ayu. Ayo yang mau ikutan merapat lagi pagi ini masih Mbah Karso tunggu ya. Blolokan Mbah nek lampune murup aku suka enggak nyala. Kan di ruangan pun wonten lampu panjeran. Panjeran ki sing murup terus ngono.
2: Assalamualaikum Mbah Karso tur. Ketoke turune pas pules banget ya.
0: Pules apa wong dengen kene-kene sawah jam 12.
2: Masya Allah, golek apa no jam 12?
0: Nurut gilire tanah jam 12 bengi ora yang sawah ya sawahe garing, jagungku ras sedo panen ini.
2: Tak kira anu dewe-dewe iki lho, Mbak.
0: Wong kene wis ngene ndonga demit randulit.
2: Oh,
0: demit ra nyedak.
2: Demit ora andulit ngene ta. Tunggal guru aja ganggu ngono.
0: Heeh, ning sing ganggu kok panggah kowe ae.
2: Ya Allah. Bae jan mewegelke ngene lho bae iki. Dikewangeni ngene iki mewegelke. Padahal iku lho Mbah lek ra ngrungokne jenengan sedina wah iso gulung kuming.
0: Lah aku ki mbok ora mbok rungokno ya matur suwun kok.
2: Astagfirullahaladzim kok gitu ya bae.
0: Bintang pensiun aku kok.
2: Ya Allah aja Mbah, urung enek gantine nek iso aja pensiun sik. Ben enek gantine Mbah.
0: Narti bareng yo teko Mbah sawandi sing dilepi jam 02.00 bengi sawah tenan kelaitan KUA kok yo.
2: Lagi rumangsamu ngalane kaya apa ya? Wong kok ning bengi-bengi ning gene sawah aku wis ora percaya aku.
0: Oh, kowe ra nate ngikuti tok-tokku berarti.
2: Lah ora Mbah. Baik ki nak jek mancal kemul jam sakmono kuwi.
0: Lha ditinggal mancal kemul ya jagung sesuk ora panen ya eman-eman nang rabuk larange ndak umum.
2: Walah gitu to.
0: Heeh.
2: Walah. Lah nggih, Mbah niku wau putrane Bunda Parti napa Bunda Warti, Mbah?
0: Parmi.
2: Parmi. Si bakul rengginan kuwi to.
0: Udu bakul anu pecel.
2: Oh, bakul pecel. Walah pantesan nggoreng iwak kali.
0: Mm-hmm.
2: Oke, oh, salam kenal nggih Mbak, Bunda Parmi. Kula Ibu Ari bakul sego Padang.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Mediun.
0: Iya.
2: Mbak, membahas turu wau nggih Mbak.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Turu lek lampune mentor-mentor cah ora enak, Mbak. Kuwi mm-hmm. mengganggu. Selain silo, Mbak. Wis pokoke ora menak blas, enak peteng, Mbak.
0: Iya, lak ben ra silo ya nggo kacamata ireng. Penak.
2: Lah, ya ora apa-apa, Mbak, ngono ta, Pak. Kan, Mbak, nggih penutup mata kaya ning pesawat-pesawat ngono kan, Mbak, lek aku kan ditutupi mata ngono kan, Mbak.
0: Heeh. Nggih tutupi bantal apa piye?
2: Nah, ngono kuwi, Mbak. Niku nggih selain lampu menyala itu mengganggu untuk kesehatan, itu mm-mm. juga enggak bagus, Mbak. Heeh. Iki kan iso apa ya? Pomo pola tidur iki dadi ora tenang ngono lho Mbak. Terus
0: oh,
2: bisa mengakibatkan apa ki obesitas ngono lho Mbak.
0: Aku malah seneng malah seneng lemu.
2: Ya Allah, lemu genuk-genuk ngono kae.
0: Iya toh, saya senengku.
2: Ya Allah, gitu banget ae koyo bakpo. Wong pipis koyo glowing koyo wis menlu-menlu ngono koyo bakpo koyo golek kurang lemu meh. Masyaallah. Ya Mbak. Ojo kaya aku Mbak, aku ki semampe semeter tak sampe.
0: Wih Puspa.
2: Aku juga Mbak, aku bukan anu, aku juga. Soalnya aku ki ya ngono Mbak. Sing kurui malah jentikanku lho Mbak, padahal jane aku yo wis senam, olahraga lho.
0: Tapi piye? Marahe kowe tukang maido makane yo lemu.
2: Lah kan anak buahe Pak Maidi.
0: Oh, iya.
2: Jadi kan senengane maido. Ngono lho Mbak.
0: Ya ya wis terserah. Ya.
2: Itu Mbak pokoknya Mbak pokoknya tidur lampu nyala itu tidak bagus, tidak baik Mbak. Salamnya kagum santen mawon tanpa terkecuali. Mutusah kalau sebutnya sing kalau sebutnya Mas Abib. Ya Mas Abib monggo minggah malih Mas Abib. Kayak anu info Mbah Karso nyanyi Mas B, nyanyi Mas B. Mas B ning telepon gak wani, wanine WA tok.
0: Yo.
2: Nggih, salame A dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu ya, Mbah.
0: Oke.
2: Mbah, aku ngunjung lagu neh ya.
0: Oke.
2: Ya Allah, ketenangan iki, Mbah.
0: Oke.
2: Ya. Nggih. Pokoke lagune sing ngebit ya, Mbah.
0: Oke.
2: Wis enak to, Mbah, lagune, Mbah, goyang menyala.
0: Ora enak.
2: Ya Allah, terus tejan mapi Mbah Jorjis
0: pokoknya.
2: Ya Allah, Mbah kirung tembak Mbah.
0: Orang lara masuk label wi lagu AI.
2: Oh, lagu AI ngono kuwi.
0: AI AI.
2: Oh ya AI angka ikut berarti.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Nggih, pun pokoknya lagune sing ngebit Mbah.
0: Mm-hmm.
2: Tak tunggu ya Mbah Karsa ya.
0: Ngeten
2: sewe jeneng masyaallah.
0: Ya
2: pipi apa gak po
0: jeneng. Senengku.
2: Nggih. Heeh. Mawon nggih Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kerja ku kerja motong.
0: Oh, iyo. Narti telepon kowe nanti ya. Diangkat kok, mergo jam 8 luwe 21 menit.

Perusahaan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Terasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Rasi Media, sosial dan informatif.
8: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Je, aku anak kampung, sukanya nyolong timun, sama nyolong pelem, sama bunda narti, konangan di embeneng isor wit pelem. Ge, selamat pagi. Monggo nar, gendang telepon, mau video call, nar telepon rasido. Sri Uning ning ndi cah, kok pirang-pirang dino ora menunggu sama sekali, apakah Sri Uning dadi Bandung Bondowoso? Lha kok iso mbah, wong bangun kok wonge bangun etan omahe digawe apa kae perumahan, perumahan mewah mepet sawah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru sarapan karo botok mbayung.
0: Rainak.
1: Botoknya mbayung enak, dong brambang enak. Lah niku napa niku?
0: Oh, sing dong kates rambut turuti salahmu dhewe.
1: Turun, itu kapan-kapan nek petok dong telo ijo-ijone mesti tak gawe nih. Lah nek ora rasane masakane anjane
0: bingung. Kesuwen ngenteni bayiku ngiler.
1: Dong
0: telo niku ora enek
1: udan
0: iki
1: kunting-kunting puter kabeh. Ora
0: ngono tak teri dong telone. Lah ya ora dong telo.
1: Wis gawakne jali engko tak aku dong katese. Tak gawe useng-useng kuwi. Wah, sesuk nek bar mangan ngene-ngene.
0: Mendem opo piye kok ngene-ngene iki?
1: Ya saking enak eleh maem.
0: Oh,
1: sing-singe enak jan. Mbah.
0: Nyapo, babe-babe genen ning ngarepane kok ya babe-babe.
1: Ya piye tenan, mesti ya arep meneng.
0: Anu, kapan-kapan ayo nyolong anu apa kuwi jenenge uceng.
1: Kuwi, yo Butarmi.
0: Iya.
1: Pesan nyolong nek gelem rono niku kok nggon kowe ngidul terus dalan munggah. Omahe kuburan munggah terus belok kiri, Mbah, ngetan. Sing randu kuwi lho.
0: Oh iya.
1: Nek lan kuwi ngidul saiki terus ngetan.
0: Padahal anak anake kerjane ning kono kuwi ta. Ngono kuwi ora gelem ngampir-ngampir.
1: Iya baru.
0: Lah iya ngono kuwi ora gelem ngampir-ngampir ning ngono lho.
1: Ngampir yo gak apa piye?
0: Iya toh RKB yuk.
1: Eh, orang usah di KB yang jenengan kita lagi yang surat dati.
2: Kok nge tapi Mbah, mau mbah, sopo lampu mati mau mbah.
0: Weh, orang umur lah, rasa melu.
2: Ini ada dua versi mbah. Ini api E, ini R E.
0: Enak wih, burimu nomor lu nomor siji kok kulon dewe.
2: Enak
0: api E, enak R E. Kita dua burimu wih lo. Rentengan kuwi sing nomor loro kok kulon dewe.
2: Api E kanggo
0: wis wegah.
1: Cek ta wong e. Ini kan dijelas nih angga lo yo.
0: Wegah.
2: Nek lampu mati neng mripat iki kan gak ketok golek nggon do bingung tiwasan.
1: Iya nih rasa gatek nih mbak wis ngalih wong
0: iki. Ya wis, ora wani telepon dhewe kok ya neko.
1: Lah iki wis arep telepon. Lah diaru terus jenengan puter lah
2: kapan aku telepon ora mbok angkat no.
0: Eleh, eleh kapan?
1: Iya ngareng-ngareng lentok kuwi mau emang mbak Bu tak telepon. Lah wis kadung arep ditelepon Bu Sanu sampean
2: mung tak bagi lentok iki lho cilik dhewe.
0: Kek ngono kuwi pira per biji ngono kuwi.
1: Wong karek samono lho, karek sak pentingane ning anggake kok ya ora didetek sitok diluwi
2: ta. Bapak panganane badane ya ngene iki enek iki critane dilu jentok.
0: Heeh, iso.
1: Lah ya, wong iki glindingi lento mantak karek sak uprit ngene kok ya ora didetek sitok.
0: Lah iya,
1: heeh. Glindingi karek sak penting ngono kok ya kober men jentok pisan ta.
0: Lah iya ngono kuwi ya.
1: Tak kuwi ketutu jam. Luwe timbang nek gedhen digelindingi kok cilik luwe emplok dhewe ngono.
0: Ketara menak golek bathi.
1: Ngopi. Saune nek bakule tak golek bathi yo Mbak, sing penting pokoke tambah dulur.
0: Heeh.
1: Dilambe semanak. Jare piye to Mbah, anune wong tuwa ngono kae.
0: Anu
1: bathi apa pokoke bathi dulur ngono lho.
0: Iya iya iya,
1: aku puterno lagu Mbah iki rontawene sing njaluk iki.
0: Apa?
1: Lagune Kangen Setengah Mati saka Laila Ayu.
0: Kangen Setengah Mati.
1: Saka Laila Ayu.
0: Kangen Setengah
1: Mati.
0: Eneng tapi duduk kuwi, tapi judulnya podo.
1: Tapi engko, api boleh kuwi.
0: Ya api no.
1: Wes aku manut jenengan wae. Salamet kagem Mbah Karto, nganembe tugas mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Gek ngono nek wis mudhun lan nyelurut ngulon, eh marep rene jam piro?
0: Anu engko bayare akeh apa ora ya?
1: Iki bayar sing arep mangke ngono. Bombong yang ini-ini kita.
0: Ora sida ketoke nar.
1: Oh, jare kan tawuane tak untir brengasmu ora sida. Kang iku tak maprah nek kabeh mung ora sida ngono kuwi.
0: Lha wong tanah ora sida kok.
1: Oh, jare dijuwa atas rungokno. Aku iki mau jane rewang ngene wong mitung dina, larus sampe arep rene, nek ora sida.
2: Dicucuk bondonane karo iki lho kaya tekmu mbak iklas.
0: Wegah, wegah, wegah.
1: Jenengan ning anggar timasane kuwi mau lho nek rene. Gak sida tenan.
0: Iya.
1: Iya, aku tak kerana arek ngapusi. Aku yo jane preyar ora wanggone wong untung dino. Gandeng terus.
0: Anu engko berkate apa kira-kira?
1: Ya apa-apa eneng kok encak kene kok.
0: Sesuk ae tak ampiri nokne.
1: Selamatan iki sesuk, nenek wong desa ku ya ater-ater iki mbah.
0: Lah iya, engko bagianmu ngengehno.
1: Oke, siap.
0: Sesuk ya? Iya, tenan lho.
1: Kalau aku iki ora bae, kok sesuk rewang kok.
0: Lah aku janjian karo sami kon ngur turu rono e.
2: Sesuk, sesuk nganggo kuwi brangkon, nganggo bringos. Gelem nganggo kuwi tak jane pasar malam grand opening pasar malam tak jane.
0: Lho wong sesuk aku nggae konten rono, kuwi ngejar rono.
2: Aku ora bojak ndene nene.
0: Eh? Lho we lah gelem kuwi jilbaban, nggo daster. Gelem aku ngejak.
1: Ya sesuk lah mbok anggar nek mbok jak konten nganggo daster jilbaban yo mangkat tenan.
0: Heeh, kuwi dadi Nyonya Karso.
1: Ya ora apa-apa.
2: Sesuk aku bengi tanggapan ning kono. Lililalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalil
0: Nar, Nar.
1: Nar, bawa sinetan. Wong iki nek awan dadi anggar,
2: kaya sing dadi anggir. Kayak sing bintang film kene ning ngene ngono kae sapa?
0: Anu Titik AD.
1: Rupuk.
2: Sesuk tak sumpelane damen ning ngene benjen tuku ngene.
0: Oh iya,
1: tuku sendang, Mbak.
0: Oh iya. Piye? Piye lai-lai. Nar, Nar, biyen ke piye tenar kok iso metu koyo ngene amit-amit jabon bayi Nar. Ya wes kena medun ki kok marai aku diseneni wong-wong.
1: Ngono kuwi piye?
0: Lah iya.
1: Ya aku mau salam-salam lho. Salame kagem Bu Ari nang wonten Madiun, Bu Ari nang wonten Ngawi. Bu Wati.
2: Sesuk ning pasar malam rasah tuku es tak gawak niki.
0: Iya. Wes sak senengmu, sak senengmu. Wes sak senengmu.
1: Nek
0: ya
1: mbah ya. Kagem Buton Mas Ugi,
0: Bapak
1: Baru, Bapak Yanto, Mas Bayu, Pak Mantep, Bunda Maya, Bu Seluni, Puspa. Dua yang pamit banget ya mbah. Kagem Ibu Cahaya makasih senggolannya. Mugi-mugi kau pada laris kabeh donga dinowo Bu Parmi.
0: Ya wis. Ya. Oke. Wis ngono ae. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 step sehat. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: First use.

0: Cabut resi media, musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan parah di Kabupaten Pacitan turut menyimpan potensi bencana lain yang perlu diwaspadai saat memasuki musim penghujan nanti. Salah satunya terbentuk rekahan-rekahan tanah baru atau retakan sahabat resi yang melebarannya retakan cukup parah di kawasan perbukitan dan tebing. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko yang namanya longsor ketika hujan turun di wilayah Pacitan.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Windscare.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah. Tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan,

0: keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
0: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
0: Tentu ada. Toko Bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, Depo Bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasimedia, kreatif dan informatif.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Media paket Erking ya, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, PMK Magetan kantongi 265 juta. Kita selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasim Media, Dimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan PMK Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwadi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
3: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
2: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
3: Skrep rusak berat untuk dampak itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. 17 juta, lakunya 47 juta.
2: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah. Sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Yang menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syeva melaporkan kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, paket RX King ya, lelang kendaraan bekas operasional dinas ini tembus 53 juta. PMK Magetan kantongi 265 juta. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Ya, mawar di tangan, melati di pelukan, gitu. Kualik para mang. Mawar di tangan, melati di pelukan, ya. Mohon maaf ya Mbak Jayanti ya, lagu ini keren loh, lagi download, proses editing, tampil, gitu. Nah, ini kalau prosesnya, nanti lo lagu lain ini aja protes ya. Nah, kita membicarakan tentang yang namanya tidur mengenakan. Kok mengenakan? Ta? Menyalakan lampu, apakah mengganggu kualitas tidur? Ya, memang benar dia kali, ya kan? Tidur dengan lampu menyala itu sangat mengganggu kualitas tidur, ya. Karena dapat menekan produksi hormon melatonin yang bertugas mengatur sirkulasi atau sirklus ya tidur dan ritme sirkadian tubuh ya. Nah, kalau dampaknya tidur dengan lampu menyala ini bisa penurunan melatonin ya, terus tidur tidak lelap, risiko kesehatan jangka panjang. Ngono kalau biasanya turune ora teratur. Halo.
1: Halo, Mbak.
0: Miss.
1: Tidur, Mbak.
0: Suaramu kok anu pedes-pedes to?
1: Oh, lha ngono giri ki jaringan angel, Mbak.
0: Oh, jaringan.
1: Karo Magetan.
0: Oh.
1: Sering gunung-gunung ngaten.
0: Percaya aku wis percaya.
1: Matur, Mbak.
0: Nggih.
1: Kalau wingi sing kaitannya itu yang saya sampaikan, alhamdulillah ponakan sudah dapat kos, Mbak. Matur nuwun. Ternyata di Politeknik yang Ring Road.
0: Ring Road. Okeh ngono. Okeh ngono daerah ngono.
1: Iya.
0: Atakon turun wae Mbak Karso ya kadoan.
1: Lah nggih jane ya karepku ya ngono.
0: Gratis ning wayahe tangi-tangi ngono. Wayahe kuliah-kuliah.
1: Iya. Baik ya. Ora udan, Mbah, ngono, Mbah.
0: Ora udan ki udan tangis kene.
1: Ngono.
0: Domong iki kok.
1: Magetan iki udane enak wong nangis tok ya. Apa ya ngguyu-guyu.
0: Ora eneng nangis kok ngguyu ora eneng.
1: Iki mau Mbah sapa, Mbah?
0: Tidur menyalakan lampu.
1: Aku ra iso turu, Mbah, nek tidur menyalakan lampu iki, Mbah.
0: Malah ra iso turu.
1: Oh, ra iso turu.
0: Oh. Terus peteng dedetan.
1: Iyo anu, Mbah, ya enek klip-klip sithik no ya. Nggo nyinari, nggo nyolok, nggo nyoloki jangkrik-sangkrik iki lho.
0: Oh iya.
1: Nah, menurut kesehatan pripun, Mbah, itu, Mbah?
0: Tidak baik kalau menyalakan lampu karena mengganggu metabolisme di dalam tubuh.
1: Oh, gitu. Iya. Malah mending dolongan anu ya.
0: Risikone okeh, malah mendingan dipateni wae. Kan mata itu kan butuh istirahat dari cahaya-cahaya.
1: Iya. Oke, Mbah. Salam-salame Gus Dulur-dulur Rasmasi, Mbak. Sehat-sehat.
0: Iya. Terus
1: Ya ke Pendengar Rasi semua.
0: Oke.
1: Anu, Mbak, request lagune Kajawi, Mbak.
0: Kejawi to?
1: Oh iya, sing itu loh. Menteri Durmogati.
0: Waduh, aku ora iso keputer neh saiki.
1: Lah ngopo?
0: Anu melanggar anu apa kuwi jenenge?
1: Hak cipta. Nak Ponorogo ora iso ya?
0: Nak Ponorogo nek iso Ponorogo sing Ponorogo dolane Ponorogo iso.
1: Ya yes, kuwi ora apa-apa, Mbak. Sing penting ya rada-rada ketok rada ngeni iki lah. Manut.
0: Ya,
1: Mbah Karso.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ngeten Mbah Karso. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih, Mbah Karso.
0: Nggih, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mesya. Saking Wonogiri, hiburane Mas. hiburan nih dek, Radio Rasi. Ngono kae lho, lagune enak kuwi jane. Judule Wonogiri. Nggih, matur suwun Mas Mesya saking Wonogiri ingkang sampun derek ngregengaken adicaranipun Mbah Karso. Nggih, Pakde Dono swara abamu payu ora? Terus anu butun ya niki cek ngantuk sugi mbuh radione mesti larang munggah kuwi radione bosok. Wong kon gowo nang nggone Mbah yo ya ra mangkat-mangkat dinteni ya ana ya ini kon gowo nang nggone Mbah Karso mesti iso mbubrai ra iso masa

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat

kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa? Rasanya
3: asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Rasi Media, Kesehatan dan Informatif.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
5: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar,
8: telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-0002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media, Inspirasi dan Informatif.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Rasim Media, Rasim dan Informatif.

0: Asik. Asik. Aku memang anak kampung, ya kan? Kerjaku di kantoran, tapi kantor apa? Kantor Asi Media. Oke, selamat pagi Mbak Lilis, nyanyi Mas Angga helikopter turun ke Padang. Banyak anak main senapan ngono kuwi ta. Suwun Bunda Nati salamnya. Nggih, terus Mbah kilo godong telone kondang masak Mas Angga po Bunda Narti wega adu-adu komedion. Mbah Mas Angga kok malah dadi heti kue sendang ngono Mbah iya. Anu mergo mbiyen jamane Bunda Narti meteng. Lah kuwi nyidame pengen ngelus-ngelus rambutnya Bunda Heti Kus Endang. Mangkane mulai saiki Bunda Narti yo kerep-kerep ngebuk wetengi ya ta. Mergo amit-amit jabang bayi, anakku kok iso dadi Kus Endang ngono. Oke, selamat pagi. Monggo yang mau ikutan merapat lagi bersama Mbah Karso ya. Tapi pagi ini masih membicarakan dampak tidur dengan lampu yang menyala ya. Kalau tadi penurunan melatonin ya, ini tidur tidak lelap sampai terasi. Karena barang siapa yang tidur menyalakan lampu, itu Anda akan sering terbangun ya toh, sitik-sitik tangi ya toh, tidur terasa dangkal. Atau mungkin ibarate turune ki ora jenak ngono lho, bolak-balik ngilir. Sing ning kamar mandi, sing ning anu dapur njukuk banyu putih, kelingan utang barang yo mesti. Nyapo mboke Hesti Kus Endang?
1: Iku wau lho. Bulene sak ngendikan. Ngendikane dantelane pun lumpuk wonten. Mengke nek kalih ngetan endange putu kok ampirane.
0: Oh iya, wis sak seneng.
1: Ngene untung ngono sing proses dantelo. Mengke nek kula arep endange putu sak wis tak WA nang Gulilis, dantelane ben direnggutne kok nek ulam tak ampirane.
0: Monggo patheo dong pring wingko ra urung. Aku sing tak samar iki kuwi dong pring.
1: Mbah, paling gue ngapusin jenengan terus direnggutne dongpring mbah ndek ta.
0: Iya, anu karsane pakan ana dongpringe garing ki lho ngono patel.
1: Ada nembik.
0: Lah aku ndembik kok.
1: Dewe apa-apa nek ngono kok ngrenggutne nek kok sak-sak ngono lek dijupuk ta aku patel.
0: Heeh, kae rambenane lek oleh ya tapeki yo oleh tak peki sirku.
1: Nek golekne pen jupuk piye?
0: Iya.
1: Yang mentara.
0: Iya ngarepan omahmu kae to, kae ning pora. Info iki wis krisis moneter aku.
1: Ya. Kok tak pekne pen jupuk ya.
0: Heeh, ngareto nemburimu kono lenar.
1: Oh, lah aku di rumah kae tan kuburane iki pokoke suket ledung-ledung, Mbak.
0: Oh iya.
1: Gelem gelem.
0: Iya, gelem. Retno, engko tak juguke. Engko terus tak engko lak nglumpuk dhewe mana siji ngono kok tak wae siji.
1: Naro ya.
0: Ya.
1: Kok nek kedose iki manak loro, ono silame aku sedhok kok ben babar dadi akeh.
0: Timbangane ngopeni anggar ra bati-bati.
1: Ya aja ngono to ya. Angga itu ngeyak ning mboke.
0: Leja.
1: Ya udah kita aja, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun menika mboke Narto. Aku kok kelingan Narto lah, kelingan Bu Parti te juragane kripik tempe ning Jalan Jawa ya. Semoga sehat selalu. Iki Lilis iki ngirimi stiker guyu karo ngirimi apa iki? Kok aku penasaran, ora kena dibukai? Kayak urung kena dibuka, engko lak kena dibuka, engko tak hadirkan untuk semuanya sahabat Rasi Media ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, nanti kita hadirkan dulu satu tembang dari Ajeng Febri.

0: Hari Dekan.
1: Asik.
2: First use.
3: Sahabat Terasi Media, sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Sebagian yang napi yang dipindah berasal dari rutan kelas 1 Depok, termasuk terkait kasus pesta narkoba.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
5: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber ayem Gurang Gareng Muntoronadi Magetan.
9: Toko sumber barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
8: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur duko Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT pajak bumi.

0: Reporter Radio Ronggo Hati Lamongan.
1: Ribuan warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Promesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Promesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sahabat Terasi Media, tuntas sudah ya kebersamaan kita di Cakrawala Pagi. Terima kasih yang sudah merapat bersama Rasi Media. Ketemu lagi di hari Jumat besok, nggih. Ketemu dengan pembahasan yang lebih menarik lagi.

0: Presisi Media, Sosial dan Informatif. Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shetly.
2: Baik sobat, Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada tiga kendaraan yang kami paketkan, satu RX King, duanya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya tiga ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: skrep rusak berat untuk dampak itu kan memang kondisinya rusak sangat rusak itu. Itu 11 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga B8298GL truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk Enkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhmauslih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk Enkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk Enkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali telah terjadi laka di tol, di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pancur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rondo Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
8: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama apa? Mutablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Dari ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang apa ya, agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak pedut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah 2, habis sholat duhur anak-anak itu.
7: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian VG Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, terpotong dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sugeng siang, selamat siang. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan siang hari ini ya? Jumpa dengan Fatur di kesempatan siang hari ini 2 jam saja di Cakrawala Siang. Fatur akan hadirkan berbagai informasi dan juga tema-tema favorit untuk kamu. Jadi untuk sahabat Rasi Media, nanti yang pengen interaksi bareng Fatur, monggo via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Dan juga tentunya kamu bisa interaktif bareng Fatur via aplikasi Visual Express Radio dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id yang bisa kamu dengarkan dan juga saksikan dimanapun kapanpun itu ya. Sahabat Rasi Media, untuk sahabat Rasi yang hari ini Fatur pengen membahas tentang One Team Press ya, dari era SBY, Jokowi hingga Prabowo Subianto untuk hari ini. Apa tugasnya, berapa jumlahnya, dan berapa hak keuangannya? Sahabat Rasi Media, tentunya pernah gak sih kamu dengerin One Team Press, atau baru ini dengerin yang namanya One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Namanya sering muncul ketika Presiden melantik orang-orang baru di lingkaran istana. Tetapi pertanyaannya, sebenarnya One Team Press itu kerjanya apa? Apakah mereka ikut membuat kebijakan? Apakah mereka punya kewenangan seperti menteri? Atau hanya menjadi orang-orang yang memberikan masukan kepada presiden? Dan yang tidak kalah menarik, berapa banyak orang One Team Press dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Joko Widodo, sampai dengan Presiden Prabowo Subianto? Kenapa dulu jumlahnya 9 orang, sementara sekarang Presiden Prabowo mengangkat 26 orang? Dan berapa uang yang diterima setiap bulannya? Nah, siang hari ini Fatur akan bahas secara sederhana aja. Bukan sekedar soal siapa yang duduk di kursi One Team Press, tetapi Fatur akan melihat apa sebenarnya fungsi lembaga ini dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi One Team Press itu apa, Saudara Simedi? Nanti Fatur akan bahas. Siapa yang interaktif setelah yang satu ini Fatur tunggu, jadi jangan kemana-mana.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu gak sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu,

0: Lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rasi FM.

0: Halo Rasi Media Surati dan Informatif, masih semangat bareng Fatori kesempatan siang hari ini ya, tentunya di Cakrawala siang, walaupun cuaca sangat amat terik, begitu panas ya, dan rata-rata juga masyarakat Indonesia juga panas ketika mendengar adanya One Team Press yang gajinya lebih tinggi dari presiden malahan ya. Wah, sesasi 76.500. Mbok yakin melu gitu ya. Salah terus media, sebelum Fatur membahas lebih jauh mengenai One Team Press gaji ini 76.000 gitu ya. Ini sudah ada Bunda Sri Huning yang mungkin pengen mengeluarkan unek-unek gitu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
1: Siang sugeng pripun prawatosipun panjenengan?
0: Alhamdulillah pangestunipun Bunda, sehat selalu.
1: Nggih, sehat.
0: Nggih, niku kalian sehat, anu sehat. Abang-abang biru-biru.
1: Oh, seneng abang to?
0: Iya.
1: Abang apa ento?
0: Nyuwun nek rangon biru wis, biru. Ijo tapi 50 gepok ora apa-apa.
1: Wis bali kok Mas niku.
0: Oke.
1: Apa ya gendem?
0: Oh iya, iya wis padha nek.
1: Apa ya gendem?
0: Iya.
1: Ren ya, tak ewangi ngetong.
0: Gawa ren. Lho tak kira nek kula ngewangi ngitung mengki tak gawani mule ngono sing bagianku sing ngitung.
1: Kok seneng nang kertas to ya, ya podoan.
0: Masalahe kertas iki sing iso nggarai wong anu awale stres dadi suweger
1: buger. Ya apa marai stres ya marai bahagia ya tergantung.
0: Ya iku senjata makan tuan barese, senjata makan tuan.
1: Yo, betul. Senjata makan tuan nek pokan nyilakane.
0: Ya, makane. Nek kurang yo nyilakane.
1: Pun to, sing menak niku pas-pasan, wayahe enek. Wayahe butuh enek, ngoten Mas Fatur.
0: Iya, bener kuwi, bener.
1: Nah, kandhane, wayahe butuh ki mesti enek yo sembuh dalane kok ngendi gak ngerti yo Gusti Allah nyo lebih tahu. Nggih. Hambanya kok. Nggih. Report pawartosipun ingkang dipun bahas napa sak menika
0: niki mbahase One Team Press, jenengan ngertos mboten One Team Press niku napa pun?
1: Ora ngerti aku.
0: Nah, One Team Press itu dewan pertimbangan presiden Bunda. Dewan pertimbangan ya iku. Ya intinya itu orang yang dikasih tugas untuk memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Yang jadi permasalahan sekarang di zaman SBY dan juga Jokowi itu kan 9 orang, sekarang 26 orang dan gajinya 76.500. Trimo ngenai pertimbangan. Terus tugas dari menteri aja juga apa gitu sebenarnya. Dan di mana yang jadi pembahasan, di mana letak efisiensinya sekarang Bunda? Kan kemarin di awal-awal gembar-gembor bahwa efisiensi dan sebagainya
1: begitu. Kenyataannya begitu ya, malah soyokeh ya.
0: Menurut jenengan itu sebenarnya pemerintah arusnya itu harus seperti apa sih Bunda untuk rakyat
1: ya,
0: itu?
1: Kalau menurut aku ya ini rakyat kecil, ya jangan banyak-banyak lah. Itu nanti kalau masukan ya, masukan dari salah, kan jumlahnya 26.
0: Iya.
1: Nah itu masukan itu ya ada pro dan kontra, tidak pasti. Semuanya masukan itu ya tidak semua masukan itu baik, harus ditimbang, harus dipikir mateng-mateng.
0: Makanya.
1: Jangan semua masukan diterima. Bener loh Mas Fatur, itu lebih berat loh itu.
0: Iya, betul.
1: Kalau menurut aku ya orang Jawa, tapi kan sebanyak itu malah lebih berat. Apalagi yang sebelumnya cuma berapa itu sudah
0: 9.
1: Nah, 9, apalagi 26 lah, itu malah saya pusing, Mas.
0: Nah, makanya itu pun.
1: Nah, aku nih wong cilik nih, pokoknya sing penting deh, rakyatnya makmur, apa-apa murah, karepe rakyat. Yeah. Tapi yang di atas ya tidak bisa. Nah, rakyatnya karepe lah sejahtera, bahagia, Mas Fatur.
0: Betul sekali, Bun.
1: Nah, itu tadi antara pro dan kontra itu tadi, tetap ada masalah. Running mungkin seneng kabeh, terus gak seneng kabeh, gak ada. Semuanya itu mesti ada 1-2.
0: Yeah.
1: Eneng padang, eneng peteng, eneng awan, eneng bumi kan ya toh.
0: Betul sekali.
1: Gak bisa. Makanya itu ya aku terserah tergantung pasrah ngalah.
0: Oh iya. Pokoknya berharap yang terbaik lah untuk negeri ini ya Bun
1: ya. Berharap yang terbaik. Ya itu tadi loh. Yang penting masyarakat itu bahagia, jangan ada pertengkaran, perkelahian, rukun-rukun lah, podo dulure loh.
0: Ya, betul.
1: entah yos royokan apa lah yos piye ngono kuwi.
0: Ya. Oke.
1: Wis nek di sawang nek lihat-lihat nih Mas, nek dilihat dari HP-HP itu isine sing dhuwur wis malah anu munyer dhewe.
0: Yeah.
1: Rakyat kecil ngono nek kaya awake dhewe butuhe golek butuh, iso mangan, turu menak, wis ngono to. Tapi yang di atas itu lebih pusing, lebih pikirannya lebih apa panas, makanya pemanasan ini di Jakarta ini hari ini pokoknya panas semuanya. Ya mudah-mudahan kita sebagai masyarakat adem ayem tentrem gemah ripah loh jinawi.
0: Amin.
1: Toto tentrem kerto raharjo ngono Mas.
0: Yeah.
1: Hari ini dalang. Hari ini dalang. Ya semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Indonesia tetap aman damai tentrem sejahtera.
0: Amin.
1: Terutama rakyatnya tetap hidup bahagia dengan ketenangan lahir dan batin.
0: Amin, amin, amin. Ya,
1: buat ya, semuanya aja tanpa terkecuali, salami sehat semuanya, jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Jangan lupa air putih, ben aku jilat nih wong, gak balik ngombe banyu putih lah, itu penting loh untuk tubuh kita. 95% itu di tubuh itu air, bener kok Mas?
0: Oke, okay, betul.
1: Makanya kalau kurang minum itu mesti lemas seperti tanaman.
0: Yeah.
1: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali salam buat semua surat lah. Aku nanti minta diputerin lagunya Diana Nasution Benci Tapi Rindu Mas.
0: Benci yeah. Tapi Rindu. Piye ngono kuwi ya sangel ngono kuwi.
1: Angel lah benci tapi rindu piye yeah. Ngono Mas.
0: Benci.
1: Awakmu ngono kuwi tahu ora Mas?
0: Anu yo piye yo piye yo ya
1: aku kerep mas aku mbiyen kerep mas tapi rindu
0: oh iya sangel
1: niku ya tapi saiki santai tak nikmati dengan kebahagiaanku ya, sendiri
0: ya, ya,
1: dengan kesendirian. Makasih waktunya buat Mas Fatur
0: ya terima kasih oke
1: amin rezekinya berlimpah rumuntu koyo banyu mili
0: amin
1: aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Widya Sri Huning ya. Ini ditawani Bu Lilis aku iki ning tinap ya. Nyang omahku ngewangi, pulang kok tak cekeli si Biri apa si Abang ne. Apa yang ngono ya? Otw saiki ya. Apa takon anu iki ngenteni Bu Ari ning Madiun iki siaran ya, Bun ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Patut.
0: Waalaikumsalam.
2: Bunda Lilis, aku yang ngalah Bunda, dicekeli Abang karo Biru.
0: Lah makane kuwi.
2: Pokoke ora anu ora sombo lho sing gambare lho ya Mas Pater ya.
0: Gambare sapa kae?
2: Maksudnya gambare nek gambare iso ditukokne. Lah cuma gambar-gambar Doraemon ngono ya ora
0: podo ae ra bisa. Gak iso aku ya.
2: Lah iya iya iya. Gitu, aku yo gelem ngewangi Bunda. Mas Pater.
0: Dalem.
2: Niki wae pembahasane napa?
0: Membahas tentang Dewan Pertimbangan Presiden Bunda. Ya baru dengar toh Bun jenengan Bun nek ada Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Lagi kula ngelake krungu Mas.
0: Aku ya ki krungu.
2: Gajine kok ngawahne presiden.
0: Ya, presiden itu 70.
2: Gaji sakmono iki kerjane nyapa iki. Wong dibayare digaji sakmono, negara rakyate jek yo ibek dhewe.
0: Ya,
2: mungkin. Lah lek ra golek yo ora oleh mangke, ra iso mangan gitu Mas.
0: Jelas.
2: Lah kecuali di nyungne nyah ki. Kowe milih iki anu iki lah iki lah bedina iki sampe selama masa jabatan nang ngono menak Mas.
0: Yeah.
2: Karuan kan nyoto to. Iki ora turan utuk malah akangelan sosoyo angel. Makna sulon nurut Bunda Sruning mau no menak dadi wong cilik iki ora saneko-neko mangan yo ayem ora pikiran itu Mas. Beda wong gede-gede ngono kuwi padha pikiran tuwo ra jinak wi. Ya bingung nene iki opone ya sing arep tak uter nene sing anu ben ketoke menghasilkan duit akeh korupsi wae akeh iki apa ya ngono kuwi mesti delokne wong sing ora manah ngono kuwi Mas.
0: Betul.
2: Wis ta kena dititeni Mas. Lah ora gaji sak mono kae masyaallah. Lah iki urung wong bar songo dadi pira 26 Mas.
0: Iya 26.
2: Masyaallah. Ketok banget lek golek-golek ngono Mas. Golek-goleke maksudnya ben anggarane negara iki metu nggih iki padha jane renek gunane renek paedhai.
0: Nah.
2: Oke. Wes manut Bunda Sruning e.
0: Gandeng
2: ayem.
0: Oh ayem gitu. Ana
2: sego tempe pikirane ayem ya Bunda ya.
0: Nggih, siap.
2: Ora bingung-bingung nggih. salamnya kagum jantan mawon tanpa pacar kecuali salam sehat selalu. Pokoknya kagum papa pandani bunda-bundani sehat selalu. Bundali sidok ora ewang-ewang. Pokoknya salene hasilnya aku gelem aku. Ntar Mas Fatur tak rono aku.
0: Oke, siap ditunggu
2: ya. Mas Fatur, bunda sini mau nyun lagu nopo?
0: Benci tapi rindu.
2: Oh, benci tapi rindu. Kula mengke nyuwun diputerake anun iku Mas lagu DJ bae.
0: Apa, Bun?
2: Niku lho calon mantu terbaik.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, kagem Mas Fature sehat selalu, lancar anggene makarya nggih, Mas.
0: Amin.
2: Nggih, kalau ada salah-salah kata nggih mohon maaf. Nggih, mudah-mudahan lancar selalu Mas Fatur. Mekaten mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sido bun, jari Bunda Lilis ya tentang di anu ya kapan kono jari ya. Jadi monggo silahkan tak kei sing abang-abang sing biru-biru jari ya dicekeli enggak ya. Ya kan ngemangi apa tapi resik-resik papringan kayak bun apa bun. Nah untuk Satrasi Media tentunya untuk kesempatan siang hari ini yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur lagi, nanti Fatur tunggu ya. Hubungi aja Fatur via WhatsApp di 0811 3020906. Selain satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Sahabat Resmi ini, harga cabai kembali bikin pedas kantong. Di sejumlah pasar Kabupaten Pacitan, komoditas itu kini dibanderol sekitar Rp70.000 per kilogram. Harganya melonjak sekitar Rp30.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu

0: menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
2: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
3: Rasi Media.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
9: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
8: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
9: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
10: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
11: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
12: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
13: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
14: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
13: Apa Mama?
14: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
13: Wow.
14: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
13: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
14: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
15: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
13: Yeay, aku juara!
14: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Wis wayahe kilau kenangan.
1: Oke, sahabat Transmedia, untuk kesempatan siang hari ini ada satu tembang kilau kenangan requestan dari Bunda Sri Huning, ada Benci Tapi Rindu ya, dari Diana Nasution, Fatur hadirkan untuk bernostalgia bareng di siang hari ini.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Paket RX King lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual Rp53 juta dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar Rp1,8 juta. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi Rp265 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak Kocong.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar Rp17 juta itu ditawar hingga Rp47 juta. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar Rp7.291 juta. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar Rp14 juta.
4: Skrep rusak berat atau roda 4 itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar Rp80 juta. Sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar Rp265 juta. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai Rp265 juta tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syeva melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan MLI 37 tahun warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhmauslih 42 tahun juga warga Jember berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan 38 tahun warga Pasuruan melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali telah terjadi laka di tol, di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di lajur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
8: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama apa? Tablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Dari ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang apa ya, agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak pedut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah 2, habis sholat, duhur, anak-anak itu.
7: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian VG Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, terpoto dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Informati.
1: Oke, Transmedia Surat dan informatif ya. Saat Transmedia masih ada beberapa requestan dari sahabat Transmedia, ada calon mantu idaman dan juga tadi Bunda Lilis mintanya kesucian hati, ditunggu ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya saat Transmedia sembari Fatur akan hadirkan beberapa informasi lainnya juga. Tentunya Fatur juga ingin berpesan kepada kamu, bagi kamu nanti yang ingin interaksi bareng Fatur juga langsung aja hubungi Fatur ya via WhatsApp di 0811302906. Dan juga tentunya via interaksi kalian di 0351896137. Ada beberapa informasi melalui pembahasan tentang One Team Press. Memang ternyata masih banyak sekali yang belum tahu ya One Team Press itu apa gitu ya. One Team Press itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Landasannya adalah Undang-Undang Pasal 16 ya, 1945. Kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Dan sekarang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Dan tentunya secara simpel ya, secara simpel dan sederhananya, One Team Press adalah lembaga yang memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada Presiden. Jadi jangan dibayangkan One Team Press itu seperti kementerian. Menteri menjalankan urusan pemerintahan tertentu, menteri punya kementerian, menteri punya struktur birokrasi, menteri menjalankan program pemerintahan. Sementara One Team Presiden seperti itu ya, mereka memberikan pandangan kepada Presiden, bisa mengenai politik, bisa mengenai ekonomi, pertahanan, sosial, hukum, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, atau persoalan strategis lainnya. Yang menarik, berdasarkan aturan, nasihat dan pertimbangan itu wajib diberikan, baik diminta maupun tidak diminta Presiden. Artinya, kalau anggota One Team Press melihat ada persoalan penting yang perlu dijadikan perhatian Presiden, mereka dapat memberikan pertimbangan. Tapi ada batas penting ya. Isi nasihat dan juga pertimbangan One Team Press kepada Presiden bersifat tertutup. Mereka tidak dibenarkan menyebarluaskan isi pertimbangan itu kepada pihak lain. Dan tentunya jadi kalau masyarakat bertanya, One Team Press ini sudah memberi nasihat apa aja kepada Presiden? Jawabannya adalah memang tidak harus dibuka ke publik karena sifatnya konfidensial ya, tertutup. Nah, disinilah menariknya, One Team Press tidak mengambil keputusan atas nama Presiden. Keputusan pemerintah tetap berada pada Presiden sesuai kewenangannya. One Team Press juga memberikan bahan pertimbangan ya. Jadi kalau dibuat sederhana, Presiden mengambil keputusan, One Team Press memberi nasihat dan juga pertimbangan. Tapi pertanyaannya, 26 kepala, 26 pemikiran, 26 pertimbangan, 26 nasihat dari orang yang berbeda-beda, ini apakah bisa menjadi salah satu solusi yang baik? Karena di zaman SBY 9 orang, zaman Jokowi 9 orang, dan zaman Prabowo ada 26 orang. Apakah ini efektif? Apakah ini efisiensi? Apakah ini worth it? Tentunya kita lihat masing-masing ya, Satu Rasi Media kedepannya seperti apa. Dan tentunya memang kalau kita lihat sendiri Satu Rasi Media, dengan adanya banyaknya pertimbangan, banyak nasihat, tentu ini menjadi salah satu hal yang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita ambil sisi positifnya aja, sembari dengerin lagu atau tembang dari calon mantu idaman, requestan Bunda Ari yang ada di Madiun.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
2: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Dan Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
10: Bagi saudara media, ada satu tumpang request dari Bunda Lilis yang dititip ya, tentunya kesucian hati untuk kesempatan siang hari ini Fatru juga akan hadirkan. Jadi untuk saudara media, selamat mendengarkan.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: SBS News. Sahabat Transmedia, pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengkaji ulang proses lelang pekerjaan rehabilitasi jalan menyusul kenaikan harga aspal dari sekitar Rp17.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Informasi dari Kepala Dinas PUPR Magetan, Mohtar Wahid, mengatakan kenaikan harga aspal berdampak terhadap volume pekerjaan jalan yang telah direncanakan meski pemerintah daerah telah menambah anggaran melalui APBD perubahan. Demikian.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, Rosmedia Inspiratif dan Informatif. Terima kasih untuk saat Rosmedia yang telah menemani Fatur selama kurang lebih 2 jam ini. Dan tentunya nanti Fatur masih akan lanjut di Cakrawala sore di jam 4 sampai dengan setengah 6 sore nantinya. Sekali lagi terima kasih untuk saat Rosmedia yang telah menemani Fatur di kesempatan hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan sama Tias ya di Cakrawala siang. Tentunya saat Rosmedia jaga kesehatan dimanapun itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun sikap dari Fatur selama menemani sahabat Rosmedia di kesempatan siang hari ini. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta. Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 18 juta. Saya pun sempat matur cerita 1 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak Lajan.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: skrep rusak berat untuk dampak itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syefa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P2298GL truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan M.A.L. 37 tahun warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhmauslih 42 tahun juga warga Jember berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali telah terjadi laka di tol, itu di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pancur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
8: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama apa? Tablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Dari ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang apa ya, agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, setengah dua, habis sholat, duhur, anak-anak itu.
7: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus terpoto dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang ya, dan juga dimudahkan untuk aktivitas dan juga ataupun kegiatannya hari ini, dan juga mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke sahabat Rasi, hari ini Tias akan menemani sahabat Rasi insyaallah di 2 jam ke depan ya. Dan sahabat Rasi, hari ini Tias akan membahas tentang ini, Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung sekarang ini menjadi Watimpres. Nah, sebenarnya apa fungsi dari Watimpres ini dan mengapa keberadaannya penting dalam sistem pemerintahan? Oke, sahabat Rasi, sebelumnya nama Rocky Gerung ini kembali menjadi perhatian publik ya. Kali ini bukan karena pernyataan kontroversialnya di sebuah forum atau mungkin kritikannya terhadap pemerintah, akan tetapi karena Rocky Gerung kini masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Nah, ini menarik nih sahabat Rasi, karena selama ini Rocky Gerung dikenal publik ini sebagai sosok yang sering menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sekarang Rocky Gerung sendiri justru berada di lingkungan yang tugasnya adalah memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Akan tetapi sebelumnya sebenarnya apa sih tugas dari Watimpres ini? Terus kemudian apakah Watimpres juga punya kewenangan untuk membuat kebijakan, atau mereka mungkin bisa memerintah menteri, atau bahkan Watimpres ini bisa mengubah keputusan presiden? Nah, dan kalau misalkan Rocky Gerung ini sekarang ya, sekarang kan Rocky Gerung sudah menjadi Watimpres, apakah Rocky Gerung juga masih bisa mengkritik pemerintah dari dalam istana, atau justru posisinya berubah menjadi bagian sistem pemerintahan? Nah, hari ini Tias akan membahas semuanya ya sahabat Rasi, mulai dari tugasnya apa aja nih sebagai Watimpres, terus kewenangannya, sampai posisinya Rocky Gerung di dalam lembaga tersebut. Nah, makanya sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias pastinya juga akan kembali lagi. Dan juga jangan lupa sahabat Rasi yang ingin memberikan pendapat atau interaktif bisa ya lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau di 0351896137. Dan jangan lupa untuk menonton visual Radio Rasi FM ya di aplikasi Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Rasi jangan kemana-mana, Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasi Media.

0: banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le. Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.

0: Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, ini ada Bunda Ocha yang mau interaktif. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bunda Ocha.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tias.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bunda, jenengan sehat?
1: Alhamdulillah, aku sehat. Semangat ya, Mbak.
0: Alhamdulillah, mesti selalu semangat. Oh, ya seger gitu.
1: Pamer,
0: iya. Nggih.
1: Oh, mantap, Mbak.
0: Panas-panas.
1: Oh. Ya iki tak lak nih ya aku gabung ya. Ini ya rowe patpal. Pokoknya aku sehat, semangat, ceria, duit akeh.
0: Amin.
1: Pengen apa-apa keturutan. Amin. Amin. Pokoknya sak paket, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Gitu ya, kita ngomong itu yang baik-baik aja. Masalahnya ngomong itu kan doa, toh, Mbak?
0: Benar, Bun. Nggih, Bun. Leres.
1: Buat ini Mas Uki kuwetem ketemu. Tapi Mas Uki jadi ya kan, Mbak?
0: Oh, nggih.
1: Iya kan ya jualan tuh jualan selalu aja.
0: Nggih.
1: Sakit tanggut buatnya muter kopi. Sorry.
0: Kok disepil di sini?
1: Keprojolan.
0: Kebablasan.
1: Ayo. Reme kurang cakram. Mbak, nanti tolong diputarkan Kau Yang Sangat Ku Sayang ya, Mbak ya.
0: Kau Yang Sangat Ku Sayang, guys.
1: Oh,
0: siap.
1: Aku sayang banget sama Mbak Tias.
0: Anjay, Sami.
1: Kita harus saling menyayangi dan saling mencintai ya, Mbak ya, sesama manusia, apalagi sama hewan juga begitu loh, Mbak ya.
0: Benar.
1: Kita harus saling mencintai dan menyayangi, apalagi sama Mas Ugiku. Kegeran, Mbak. Karena orang bercanda, orang ekstrem, pokoknya bodo amat. Tapi anu ya, Mbak ya.
0: Pribon.
1: Yang JJ Remix ya.
0: Oh, JJ Remix. Nggih. Siap.
1: Nanti kan lebih enak didengar.
0: Nggih.
1: Gitu.
0: Nggih, Bunda,
1: ada
0: nanti saya.
1: Ada goyangannya gitu.
0: Nggih.
1: Yang jam segini tuh kita sambil beraktivitas sambil goyang-goyang enak loh, Mbak.
0: Nggih, kersane mboten ngantuk.
1: Biar enggak capek. Nanti kalau kita beraktivitas sambil goyang-goyang kan enggak terasa tuh, Mbak.
0: Nggih.
1: Tahu-tahu selesai.
0: Lah, nggih.
1: Gitu. Jadi enggak capek. Aku tak salam-salam dulu ya.
0: Oh, nggih, monggo, Bun.
1: Ya, salamnya aja Mas Uki, Mbak Pandi Dono, ada Mbak Gari. Lalu ada Bapak Yanto dan ada mas ya apa itu putranya, oh Mas Angga. Ingat aku. Dan ada Mas Nur dua-duanya, Mas Damarulan bundanya, ada Bunda Sri Huning bose itu
0: bose nge.
1: Halo bos. Bagi-bagi dong, tanggal muda loh. Iya kan, Mbak?
0: Enggak.
1: Tanggal muda harus bagi-bagi dong. Kan ambil apa itu, habis kuklik-kuklik-kuklik gitu. Gitu nyewa ya. Aku akhirnya ketawa sendiri. Berarti kita ketawa itu sehat ya, Mbak ya?
0: Enggih.
1: Oh, gitu. Lalu ada Bunda Deno, ada Bunda Sam dan Ati Bunda Wati, Bunda Liris, dan ada Mama Sabrina, lalu ada Mama Yeni juga tidak ketinggalan, Bunda Ari dua-duanya. Halo, Bunda Ari yang di Madiun. Nasi Padangnya ya. Kapan-kapan tak meluncur ke situ ya. Tapi loh, jangan lupa. Kita kan teman, kita boleh ngebon ya.
0: Ya ampun. Kok ya ngoten.
1: bercanda Mbak.
2: Iya, nggak apa-apa Bun, ngepen nggak apa-apa.
1: Jangan sepaneng Mbak, jangan meskipun bekerja ya gitu.
2: Siap.
1: Nyantai, serius Mbak. Gitu, nanti jangan terlalu serius banget. Ya ada nyantainya juga, tapi serius juga gitu kan.
2: Nggih, siap Bunda.
1: Biar nggak sepaneng, biar nggak kita tegang. Dan biar kita awet sehat gitu loh Mbak. Nanti kalau kita itu kerja dibikin sepaneng, ya begitulah jadinya.
2: Gih, nanti stres gih Bun.
1: Kayaknya gitu. Pokoknya ngomong-ngomong loh Mbak, yang penting serius gitu lah.
2: Anjir Bun, siap.
1: Dibikin happy aja. Kan kerjanya enggak sehari dua hari kan.
2: Iya, betul.
1: Ya mudah-mudahan jenengan kerja di situ awet.
2: Awet.
1: Sampai besok.
2: Amin.
1: Amin ya robbal alamin. Soalnya zaman sekarang itu cari kerjaan susah
2: banget.
1: Nggih. Kalau kita gitu enggak punya apa itu keterampilan, kita enggak kreatif. Ya, tunggu aja.
2: Nggih, Bun, Bun.
1: Kayaknya lo Mbak ya. Kayaknya lo ya.
2: Kayaknya lo ya.
1: Buat itu rumah Puspa. Dan ada itu ada Mbaknya lo, Mbak siapa ya? Mbak Natasya. Semuanya kabar aja, semoga pada selalu sehat, yang penting happy bersama Mbak Tias ya kan.
2: Siap Bun, siap siap.
1: Harus gitu loh Mbak. Pokoknya kita happy aja, kita hidup dengan cara kita sendiri aja, jangan lihat sono sini ya lah, terus malah pusing.
2: Langgeh nggak ngonten Bun.
1: Ya Mas Udi, ya tak doain laris manis Tanjung Kimpul Mas Udi. Dagangannya laris, duitnya ngumpul. Tapi Mas Udi jangan laris nemen ya. Cadangan. Ayo bercadang.
2: Iya.
1: Ayo gabung.
2: Ayo.
1: Jawab cadanganku ini. Biar tambah semarat loh Mas. Ya menghibur banyak juga. Kita dihibur juga. Gitu loh Mas. Ya kan, kita saling Mbak ya. Enak kalau kita bisa saling gitu.
2: Iya.
1: Pokoknya semuanya yang penting happy dan sehat. Buat penjenengan, selamat bertugas sampai tuntas, nanti bukan lancar, tidak ada lagi suatu apapun ya Mbak.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin. Dan
1: selalu sehat, tetap semangat, ceria, prasih juga kita semuanya. Tak doakan lancar semua urusan di penjenengan.
2: Amin, matur nuwun Bunda.
1: Penjenengan besok mendapatkan pendamping yang solih.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Penting loh Mbak itu.
2: Penting banget.
1: Soalnya zaman sekarang itu susah nyari yang seperti itu.
2: Bener Bun, bener bener.
1: Ya kan, jangan itu cuma casingnya doang.
2: Ya, leres leres.
1: Yang penting kita Mbak, sama perempuan jangan mudah kena kata-kata itu loh Mbak, yang manis manis bagaikan gulali.
2: Nah, deh harus hati-hati ya.
1: Hati-hati bener zaman sekarang itu Mbak. Ya mulai dulu juga, nggak zaman sekarang doang. Soalnya kita perempuan.
2: Iya, wah Bunda ini ya bener-bener tahu banget.
1: Harus bener gitu.
2: Top. Top pokoknya.
1: Oke, maaf banget Mbak ya. Enggak ada kata-kata aku yang enggak berkenan di penjenengan.
2: Nggih, sami-sami Bunda.
1: Terima kasih tandanya ya Mbak ya.
2: Nggih, sami-sami.
1: Ayo Mas Udi gabung ayo, Bos. Bunda Sune ayo gabung, Bun. Mumpung masih pagi, Bun. Nanti siang tinggal teri.
2: Iya
1: kan, waktunya istirahat. Makasih banget Mbak Tia ya.
2: Sami-sami Bun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tia yang cantik. Dadah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha yang sudah interaktif bareng Tias. Oke, ini ada satu lagi kita angkat. Halo? Halo? Halo? Oke, sahabat Rasi, sepertinya ada gangguan ya. Dan buat sahabat Rasi yang ingin interaktif lagi, nanti Tias tunggu ya di segmen selanjutnya tentunya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: News. Sahabat Rasi Media, poin pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal ditemukannya dokumen yang membuktikan Gibran Raka Buming Raka menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA mendapatkan respon dari sejumlah politisi. Mereka menyoroti sejumlah hal mulai dari dokumen yang menjadi syarat pencalonan hingga proses verifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sementara itu, Gibran menyebut dirinya pernah menyelesaikan pendidikan SMA dan melanjutkan kuliah hingga jenjang S1 di Singapura. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
0: Power Play.
6: Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay, kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan.

0: melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Power Play Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358.
4: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shetly.
2: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual Rp53 juta dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar Rp1,8 juta. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi Rp265 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwadi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 18 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi lo ya, 265 juta. King, RX King itu ada tiga kendaraan yang kami paketkan, satu RX King, duanya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya tiga ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar Rp17 juta itu ditawar hingga Rp47 juta. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar Rp7,291 juta. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar Rp14 juta.
4: skrep rusak berat untuk dampet itu kan memang kondisinya rusak-rusak, sangat rusak itu. Itu 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B Desa Wonokerto, Kecamatan Kedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga B8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhammad Slih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
5: Benar sekali, telah terjadi laka di tol, itu di tepatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pasir sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
2: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
7: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama tablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak pedes. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah dua, habis sholat duhur anak-anak itu.
6: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojoanyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat literasi, kali ini Tias akan membahas sebenarnya apa sih Watimpres itu. Nah, Watimpres ini adalah singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden, yang secara konstitusional keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden disebut dalam pasal 16 UUD 1945. Kemudian diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Fungsi dasarnya juga sederhana, memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Jadi, sahabat literasi, Watimpres ini bukan kementerian ya, bukan lembaga yang menjalankan program pemerintah secara langsung, dan juga bukan lembaga yang mengambil keputusan menggantikan presiden. Kalau Tia sederhanakan nih ya, presiden ini adalah pengambil keputusan, terus kemudian menteri itu menjalankan urusan pemerintahan, sedangkan Watimpres ini memberikan pandangan, nasihat, dan pertimbangan kepada presiden. Misalnya, presiden sedang menghadapi persoalan ekonomi, ada kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Watimpres ini bisa memberikan analisis dan pertimbangan mengenai kebijakan tersebut. Atau misalnya ada persoalan sosial, politik, hukum, ekonomi, terus kemudian pertahanan, pendidikan, agama, dan juga berbagai persoalan strategis lainnya. Nah, saya berterasi untuk selanjutnya, anggota Watimpres ini juga bisa memberikan perspektif berdasarkan pengalaman dan juga keahlian masing-masing. Dan yang menarik, pertimbangan Watimpres tidak selalu harus menunggu presiden bertanya. Mereka bisa memberikan pendapat maupun nasihat, baik diminta maupun tidak diminta. Artinya, kalau mereka melihat ada persoalan penting yang perlu diketahui presiden, mereka ya bisa secara langsung menyampaikannya. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami ya, sahabat literasi. Nasihat dan juga pertimbangan Watimpres kepada presiden ini bersifat rahasia atau tertutup. Jadi, masyarakat tidak otomatis mengetahui apa yang dibicarakan antara Watimpres dan juga presiden. Nah, di sini muncul pertanyaan nih, sahabat literasi. Kalau masyarakat tidak mengetahui isi pertimbangannya, bagaimana masyarakat juga bisa menilai kinerja dari Watimpres ya? Ini menjadi salah satu tantangan dalam memahami lembaga tersebut, karena hasil kerjanya tidak selalu berbentuk program yang terlihat secara langsung. Tidak seperti kementerian yang bisa kita lihat membangun jalan, terus kemudian memberikan bantuan atau membuat program pelayanan. Watimpres ini bekerja di wilayah yang lebih strategis, memberikan masukan sebelum sebuah keputusan ini dibuat. Nah, lalu apa bedanya Watimpres dan juga menteri? Nah, sahabat literasi, banyak ya orang ini yang mungkin masih menganggap Watimpres ini seperti menteri ya, padahal aslinya juga berbeda. Kalau menteri ini memiliki kementerian, ada struktur organisasi, terus kemudian ada pegawai, ada anggaran program, ada target kerja, terus kemudian juga menteri ini bertanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintah tertentu. Sementara kalau Watimpres tidak seperti itu. Watimpres ini tidak menjalankan kementerian, terus kemudian juga tidak memiliki kewenangan untuk memerintah menteri, tidak membuat undang-undang, dan juga tidak mengambil keputusan atas nama presiden. Tugas utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan. Jadi, posisi Watimpres sebenarnya lebih dekat dengan seorang penasihat strategis. Nah, sebenarnya bisa bayangkan ya, kalau presiden harus mengambil keputusan besar, ada banyak data, ada banyak kepentingan, kemudian terus ada dampak, ada apalah ya, kayak resiko dan lain sebagainya. Presiden ini tentunya membutuhkan berbagai sudut pandang. Nah, Watimpres ini yang berada di ruang tersebut. Mereka bisa mengatakan, menurut kami itu kebijakan ini terlalu beresiko atau gimana, kayak gitu ya, sahabat rasi. Dan sekali lagi, Watimpres ini bisa menjadi salah satu sumber perspektif bagi presiden. Tetapi sekali lagi, pertimbangan ya, bukan keputusan. Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah nasihat akan digunakan atau tidak. Jadi jangan membayangkan kalau Watimpres ini memberikan saran, presiden otomatis harus melaksanakannya. Jadi tidak seperti itu ya, keputusan tetap diambil oleh presiden itu sendiri. Nah, sahabat literasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias tentunya akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang. Oh, sebentar sahabat Rasi. Ada Bapak Yanto, kita angkat dulu sebentar ya. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Yanto.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Tias.
0: Enjeh. Pripun kabarnya Bapak?
1: Kabarnya ya selalu stabil.
0: Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah matur nuwun.
1: Saya juga ucapkan terima kasih lagunya kemarin tak tunggu-tunggu diputar.
0: Iya, sampun nggih.
1: Terima kasih lagunya diputar, tapi WA-nya enggak dibaca.
0: WA-nya? Oh, mungkin saya sudah keluar, sudah pulang.
1: Oh, masih siaran, Mbak. Kan saya gabung.
0: Heeh.
1: Bu Sri ini gabung. Langsung saya WA.
0: Oh, nggih ta, ngapunten.
1: Kalau juga buat Bu Sri Huning gitu saya.
0: Oh iya, maaf
1: nggih. Tapi enggak dibacain, kasihan
0: iya.
1: Aku ngetek.
0: Oh iya, ngapunten nggih.
1: Kadang ya maaf ya. Kadang yang lain langsung ini dapat salam dari Bapak Yanto gitu. Yang lain yang gabung langsung WA salam. Salam. Ini dapat salam juga dari Bapak Yanto. Misalkan gitu. Kemarin enggak dibacain. Aduh, kasihan ya aku.
0: Oh iya, aduh kurang beruntung berarti Bapak kurang, Yanto ini.
1: Kurang beruntung.
0: Iya.
1: Anu, apa tuh Mbak Tias menerima online sambil baca WA-nya enggak bisa?
0: Oh, bisa sebenarnya.
1: Enggak bisa. Bacain gitu loh.
0: Oh,
1: mau
0: kan
1: gitu
0: kemarin
1: loh.
0: Itu rame ya. Ini Bapak Yanto apa ada requestan atau salam-salam?
1: Ya, Mangga. Salamnya buat Bu Sri Huning ya kemarin.
0: Nggih, monggo disampaikan.
1: Salam buat Bu Sri Huning. Requestnya Badai Biru.
0: Badai Biru?
1: Badai Biru.
0: Ya.
1: Dari Itje Tresnawati.
0: Oh, nggih.
1: Walaupun ada.
0: Nggih.
1: Kalau enggak ada ya sebagai penggantinya Duh Engkang. Dari Itje Tresnawati.
0: Duh Engkang.
1: Iya, kalau enggak ada ya terutama Badai Biru. Kalau enggak ada ya Duh Engkang.
0: Nggih, siap.
1: Maksud saya request lagu yang lama itu apa toh? Lagu yang di komputer itu terkadang lo sampai nayangin lo nggak diputer, nggak dia ada yang request. Malah yang request yang baru-baru.
0: Ya, nggih.
1: Kemarin itu bujumu bukan babumu tuh, yuh setiap hari itu entah berapa juta kali ditayangkan. Waalaikumsalam.
0: Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanto yang sudah interaktif bareng Tias. Oke sahabat Rasi, jangan kemana-mana. Setelah ini Tias tentunya akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang.
2: Ya, perkenalkan nama saya

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare. Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X-Piece Radio. Dan juga di Rahasia Pemagetan.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Resi FM. Resi, radio inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Kasih Media. Inspiratif dan informatif.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, sekarang Tias akan membahas persoalan Rocky Gerung yang masuk Watim Press. Rocky Gerung ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai akademisi, terus kemudian pengamat, dan juga komentator politik yang sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, ketika namanya masuk dalam Watim Press, perhatian publik langsung muncul nih. Kenapa gitu? Karena ada perubahan posisi yang menarik. Dulu, sahabat Rasi pasti sering melihat Rocky ini berbicara sebagai orang yang berada di luar pemerintahan. Sekarang dia masuk ke dalam lembaga yang berada di lingkungan kepresidenan. Nah, tetapi perlu dibedakan, menjadi Watim Press bukan berarti otomatis menjadi menteri ya, sahabat Rasi, dan bukan berarti Rocky juga menjadi bagian dari kabinet. Fungsi Watim Press ini tetap memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Justru menarik untuk melihat bagaimana Rocky menjalani fungsi tersebut. Apakah gaya berpikir kritis yang selama ini dikenal publik ini tetap dibawa, atau akan disampaikan langsung dalam ruang pertimbangan, atau apakah setelah menjadi bagian dari Watim Press pendekatan yang digunakan akan berbeda? Ya, kita tidak perlu berspekulasi ya, sahabat Rasi, karena yang bisa kita lihat adalah tindakan dan hasil kerjanya. Yang jelas, seorang Watim Press memang seharusnya memiliki keberanian memberikan pandangan yang berbeda ketika diperlukan. Sebab presiden juga tidak hanya membutuhkan orang yang menyetujui, tetapi presiden juga membutuhkan orang yang bisa menunjukkan seperti ini resikonya, apa kelemahannya, apa dampaknya, dan juga alternatifnya apa, kayak gitu, sahabat Rasi. Maka menarik untuk melihat bagaimana Rocky menjalankan sisi tersebut, bukan sekedar karena namanya populer, tetapi karena masyarakat ingin tahu ya, seperti apa ini, dan oke, ini ada sahabat Rasi yang mau interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tian.
0: Siang Bobo, pripun kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi pasar sayur, cuaca panas banget, Mbak.
0: Nggih.
1: Untuk pengunjungnya ada agak tenggang. Para pedagangnya udah persiapan mau tutup sebagian.
0: Sudah mau jam 2, nggih.
1: Minta lagunya Mutiara, Mbak.
0: Mutiara, nggih.
1: Salamnya buat Tante Uca tadi. Terima kasih untuk doa-doanya. Terus buat Bu Suning, Bu Koyanto, Bu Endang, Mbak Mayang, Bu Ari, Bu Narti, Bu Lis, dan semuanya, Mbak.
0: Nggih, Bapak.
1: Terima kasih Mbak Tias untuk waktunya.
0: Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suki yang sudah interaktif bareng Tias. Nah, sahabat Rasi, Tias lanjutkan ya untuk pembahasannya. Dan ini ada pertanyaan nih, apakah seorang tokoh yang selama ini dikenal kritis ini bisa membawa fungsi kritik itu ke dalam ruang pertimbangan presiden? Nah, itu nanti yang akan terlihat dari kerja nyata ya, sahabat Rasi. Kita akan ikuti terus gimana perkembangan Rocky Gerung setelah beliau ini masuk ke Watim Press. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tentunya setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Sahabat Rasi Media, PHK bukan cuma soal kehilangan pekerjaan, tapi juga soal hak yang harus diterima pekerja. Setelah UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan, aturan pesangon ikut berubah. Salah satunya, pengali pesangon 0,5 kali dihapus dan pengali terendah menjadi 1 kali atau menjadi 1 kali. Tapi beberapa sebenarnya pesangon yang bisa diterima, jumlahnya enggak cuma ditentukan dari gaji, tapi juga masa kerja, alasan PHK, UPMK, dan UPH. Sahabat Rasi, demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi.

0: 1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rahasia Beauty dan Informasi.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
1: Rahasia dan Informasi.
2: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, tidak terasa ya sudah 2 jam Tias menemani sahabat Rasi. Dan juga terima kasih ya buat sahabat Rasi semuanya yang sudah interaktif bareng Tias dan juga memberikan pendapat-pendapatnya. Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Dan untuk kesimpulan pembahasan Tias hari ini adalah yang mana tadinya tentang Wattimpress yang

kepanjangannya adalah Dewan Pertimbangan Presiden yang ternyata tugasnya juga cukup penting ya. Mereka bukan seorang menteri, tetapi mereka juga bukan pembuat kebijakan ataupun pengambil keputusan, tetapi mereka adalah pemberi nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Terus kemudian terkait Rocky Gerung tadi, yang mana beliau adalah seorang tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, kini berada di dalam Watimpres. Tetapi masuknya Rocky ke Watimpres bukan berarti kita harus langsung menyimpulkan bahwa beliau berubah menjadi pendukung pemerintah dan sebaliknya. Kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dia akan menjadi pengkritik pemerintah dari dalam. Yang mungkin bisa sahabat Rasi dan juga Tias lihat adalah bagaimana dia menjalankan tugasnya. Seperti itu sahabat Rasi. Oke, terima kasih sahabat Rasi. Sampai ketemu di lain hari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
10: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
11: Baik sobat, Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
10: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
12: Baik, terima kasih. Sobat paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RA King dan 2 Suzuki Shogun terjual Rp53 juta dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar Rp1.8 juta. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi Rp265 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RA King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
13: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemudian sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RA King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RA King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak Ocon.
12: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar Rp17 juta itu ditawar hingga Rp47 juta. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar Rp7.291 juta. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar Rp14 juta.
13: Skrep rusak berat untuk dampak itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. 17 juta, lakunya 47 juta.
12: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar Rp80 juta, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar Rp265 juta. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai Rp265 juta tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
10: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
14: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571 300B di Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu LF D9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan MAI 37 tahun warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhmauslih 42 tahun juga warga Jember berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan 38 tahun warga Pasuruan melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
15: Benar sekali, telah terjadi laka di tol, itu di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi serta penanganan di TKP, untuk kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di tajur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi, karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
14: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
10: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
16: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
17: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing. Tidak itu aja, terus sama mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit terus, terus lebih parahnya tadi pagi. Dari ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang agak bau, terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar aja makan siang, tengah dua, habis sholat, duhur, anak-anak itu.
16: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojoanyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Kamis ini sahabat Rasi? Tiba-tiba ya sahabat Rasi ya, tiba-tiba besok sudah menuju weekend lagi. Sudah Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, rasanya pengen tang Jumat ay. Walaupun Sabtu, Minggu panggah tetap siaran ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, monggo ya mau interaktifnya di acara Cakrawala sore ini bareng Cahaya di nomornya 08113020906 atau bisa juga melalui telepon ya di 0351896137. Selain itu sahabat Rasi bisa juga nih pakai aplikasinya ya, komen-komen monggo untuk di aplikasinya di Express Radio sahabat Rasi. Dan selain itu kalau nggak bisa lewat aplikasinya karena HP-nya ipung-ipung, bisa melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah sahabat Rasi, di hari ini, di Kamis ini temanya rodok-rodok aduh. Kita belajar bersama ya, Rocky Gerung jadi One Team Press. Apa sebenarnya peran Dewan Pertimbangan Presiden? Nah sahabat Rasi, sebelumnya menurut Anda One Team Press itu apa sih? One Team Press sendiri adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi singkatannya kayak ngono loh sahabat Rasi. Dan nanti sahabat Rasi kita juga bakal pantau CCTV-nya dulu di siang ini ya ta, karena hari ini jam-jam sakmene biasanya cacah mulai sekolah. Dik mang rada rame dalane. Ayo kita lihat bersama-sama ya, kita lihat CCTV-nya di Pasar Sayur. Oh, ternyata sudah lenggang sahabat Rasi. Soalnya tadi aku pas berangkat itu, yuh, raminya na'udzubillah rasanya. Karena jam-jam segitu tadi pas aku berangkat, ya orang pulang sekolah ya. Tapi ternyata tadi masih lampu merah, ini sudah lampu hijau ya. Lalu lintasnya cukup ramai. Jadi Mbak Cahaya berpesan kepada sahabat Rasi semuanya untuk selalu jaga hati-hati di jalan. Kalau seandainya di jalan, jangan lupa untuk perbanyak solawatnya, karena musibah gak ada yang tahu terjadinya di kapan, dimanapun itu ya sahabat Rasi. Selain itu sahabat Rasi dipastikan untuk menggunakan helm standar internasional gitu, standar nasional wis SNI. Juga dicek-cek ban-bani, soalnya takutnya bani bocor atau kehabisan bensin ya. Semoga sahabat Rasi ketika pulang kerja jam-jam segini atau mungkin pulang nganter anaknya diberikan keselamatan. Gak usah ngebut-ngebut sahabat Rasi karena banyak keluarganya yang menunggu di jalan. Nah ini nih simpang perempatan Pasar Sayur ini juga ya beberapa kali lah sering apa namanya terjadi kecelakaan, karena biasanya nyapa ngebut peh ijo digaspol, ternyata habis itu merah dari sana lawan arah juga ada podo-podo banteri. Jadi sahabat Rasi semuanya di siang ini pokoknya semoga hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan bercanda. Nah sahabat Rasi, di acara Cakrawala siang ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau tembang-tembang favoritnya di playlistkan ya. Untuk pembukaan kali ini Mbak Cahaya play lagunya Kilga

0: lungo, kena.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
0: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
0: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
3: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio. Dan juga di Rasi FM.

Sahabat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, selamat siang menuju sore. Mbak Aya sing paling manis dewe koyok semut. Mbak, kemarin libur ndak siaran toh? Nggih, Mas. Mbak, aku request lagunya Ndar Boy Gang Lanang Tenan. Salami buat dirimu ae, semangat siarane, Mbak. Pah, kemarin dirimu libur gak tak stel ya, jangan ngono Kak, pangga di stel ya. Kayak ndelalah pas aku ke Surabaya pisan. Nah, sahabat Rasi kalau yang keluar kota boleh banget untuk menonton aplikasinya di Xpace Radio ya, guys ya. Dan ini juga ada requestannya dari Bunda Sri Huning. Siang Mbak Cahaya, aku puterin pantun janda, makasih. Siap Bunda. Nah sahabat Rasi, kembali lagi ke topik ya. Sebenarnya One Team Press itu apa sih? One Team Press tadi adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Nah kerjaan ini nyapo? Apakah mereka ikut membuat kebijakan? Dan apakah mereka punya kewenangan seperti menteri? Atau hanya menjadi orang-orang yang memberikan masukan kepada presiden? Dan yang tidak kalah menarik ya sahabat rahasia, berapa sih orang One Team Press dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Joko Widodo, sampai presiden sekarang yaitu Prabowo Subianto. Nek dulu ya sahabat rahasia, jumlahnya itu cuma 9 orang. Sementara sekarang Presiden Prabowo mengangkat 26 orang anggaran meneh ya sahabat rahasia. Dan berapa sih uang yang diterima setiap bulannya? Ini yang kita bahas di sore ini yang rada-rada ya sahabat rahasia. Bukan sekedar soal siapa yang duduk di kursi One Team Press, tetapi juga akan melihat apa sih sebenarnya fungsi lembaga ini dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah kita mulai dulu ya yang paling dasar. One Team Press adalah ya tadi singkatan Dewan Pertimbangan Presiden. Dieleng-eleng kok nek pemone nek kuis mendapatkan 100 juta bisa menjawab ya sahabat rahasia. Landasannya ada pada pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006. Dan sekarang sudah mengalami perubahan mulai Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024. Secara sederhana, One Team Press adalah lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Nek kowe-kowe kayak nasihat kan gak dirungok nih. Jadi kudu ana One Team Press kene iki lho sahabat rahasia ya. Jadi jangan dibayangkan nih One Team Press itu seperti kementerian. Menteri menjalankan urusan pemerintahan tertentu, menteri punya kementerian, menteri punya struktur birokrasi, menteri menjalankan program pemerintah. Sementara One Team Press tidak seperti itu. Mereka memberikan pandangan kepada Pak Presiden, bisa mengenai politik, ekonomi, pertahanan, sosial, hukum, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, atau persoalan strategis lainnya. Dan yang paling menarik yaitu berdasarkan aturan, nasihat dan pertimbangan itu wajib diberikan baik diminta maupun tidak diminta presiden. Nah itu tuh One Team Press tuh tugasnya begitu ya. Jadi sahabat rasi, artinya kalau anggota One Team Press melihat ada persoalan penting yang perlu menjadi perhatian presiden, mereka dapat memberikan pertimbangannya. Sifatnya itu tertutup ya, nasihat ini kepada Pak Presiden ini. Mereka tidak dibenarkan menyebarluaskan isi pertimbangan tersebut kepada pihak lain. Jadi kalau masyarakat bertanya, One Team Press sudah memberi nasihat apa kepada Presiden? Jawabannya, ya enggak dipost begitu aja dong sahabat Rasi. Nah ini sahabat Rasi, requestannya Kak Bayu, Lanang Tenan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
8: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
7: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
8: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
7: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
8: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: First News.
10: Sahabat Rasi Media, ribuan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja penuh waktu di lingkungan Pemkab Magetan mendapat kepastian soal gaji tahun depan. Pemkab memastikan anggaran untuk 3.661 P3K penuh waktu aman hingga 2027. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Magetan Masruni mengatakan, jumlah P3K penuh waktu di Magetan saat ini mencapai sekitar 3.661 orang. Tenaga pendidik mendominasi komposisi tersebut. Dari jumlah keseluruhan P3K penuh waktu sebanyak 2.300 orang merupakan tenaga guru. P3K penuh waktu kita sampai saat ini tercatat pada sekitar 3.661 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.300 pegawai diantaranya merupakan tenaga guru, ungkap Masruni Selasa 6 Oktober. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
11: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Pacitan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 18 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada tiga kendaraan yang kami paketkan, satu RX King, duanya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya tiga ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: skrep rusak berat untuk dampet itu kan memang kondisinya rusak sangat rusak itu. Terus 17 juta lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Tapota dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B di Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga B8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu Elf D9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan M.A.L. 37 tahun warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhammad Slih 42 tahun juga warga Jember berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan 38 tahun warga Pasuruan melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali telah terjadi laka di tol, itu di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pajak sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
8: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, tidak itu aja. Terus sama apa ya, muntah ya. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang apa ya, agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Udah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah 2, habis sholat zuhur anak-anak itu.
7: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian VG Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya Sobat Rasi. Kita balik ke tema yang rada-rada gimana gitu di sore ini ya ta, tentang One Team Press. Nah, sebenarnya One Team Press itu apa sih yang tadi sudah dibahas itu? Apa sih sebenarnya One Team Press pertama ini? One Team Press yaitu kita mundur dulu ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. One Team Press mulai dibentuk setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006. Lembaga ini pertama kali bekerja pada eranya Pak Presiden SBY ya toh, Susilo Bambang Yudhoyono, yang rumahnya mana ya? Rumahnya Pacitan Leres. Pada 2007, 9 anggota One Team Press hadir dalam pertemuan pleno pertama dengan Presiden. Dan nek nama-namanya kayaknya aduh gak penting banget ya. Jadi sejak awal komposisinya memang berisi orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang diplomat, akademisi, tokoh politik, tokoh agama, tokoh hukum, dan tokoh masyarakat. Tujuannya yang jelas adalah untuk yang terbaik, memberikan perspektif kepada presiden. Kemudian pada periode 2010 sampai 2014, SBY kembali memiliki One Team Press yang berjumlah 9 orang. Dan pada Januari 2010, SBY melantik 9 anggota baru. Menariknya, mantan ketua One Team Press Emil Salim pernah mengungkapkan bahwa selama periode tersebut One Team Press menyampaikan 254 pertimbangan kepada presiden dalam 5 tahun. Artinya ya, One Team Press bukan sekedar duduk neng kantor ya ta. Ada kajian dan masukan yang disampaikan kepada presiden. Tetapi masyarakat memang tidak selalu tahu isinya apa karena sifat pertimbangannya rahasia negara. Nah, sahabat Rasi, yang kita tanyakan adalah kalau nasihatnya tidak boleh dibuka, bagaimana masyarakat bisa mengetahui seberapa efektif One Team Press ini? Jadi kalau kita bicara soal jumlah ya kan, pada era Surabaya SBY berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006, One Team Press terdiri dari seorang ketua, merangkap anggota dan 8 anggota lainnya. Jadi totalnya ada 9 orang. Nah, ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabarnya di sore ini?
1: Sore ungkep, Mbak.
0: Ungkep.
1: Ya, situasinya ini masih panas ya.
0: Panas.
1: Tapi pokoknya sing penting atine ora panas, tetap adem, ayem, anget. Aduh,
0: iku sing penting, Bun, sing penting lak ngoten.
1: Nah, panas si matahari mbok ben, tapi sing penting kita atine tetep enggak boleh ikut panas, tetep adem, adem, di yem-yem dhewe, di dem-dem dhewe. Gitu, Mbak.
0: Laras, Bunda. Nggih.
1: Sing ayamane matine dhewe sapa? Kan diri sendiri. Seneng ora seneng, bahagia kan? Hati kita sendiri, Mbak.
0: Iya, laras, Bunda.
1: Ya, ayo, lagune masih.
0: Masih, Bun. Mau request apa ini?
1: Iya, tadi kan sudah diputerin, dia minta Mbak. Menunggumu, Mbak.
0: Oh, menunggumu. Menunggu sapa toh, Bun? Menunggu ayangi Bunda ini.
1: Iya.
0: Bun ini loh.
1: Menunggu yang ditunggu-tunggu.
0: Nggih, ada Bunda Ocha yang dari Madiun. Salam buat Bu Desri Rahayu, Mbak Cahaya.
1: Salam balik, yang penting Mama Uca selalu sehat walafiat ya, tetap.
0: Amin.
1: Injawi, tetap happy. Tetap endel ya, naik jenama media.
0: Oh, iya gak naik-naik iki, Bun, tak tunggu iki.
1: Oh, tadi sudah naik.
0: Oh, sudah. Nggih. Sing penting sehat.
1: Pokoknya naik terus sama Uca, tak tunggu lho.
0: Nggih.
1: Kalau naik itu heboh.
0: Langsung
1: semuanya saya tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Cahaya tetap semangat, selamat bertugas. Mudah-mudahan rezeki berlimpah, berkah.
0: Amin.
1: bahagia.
0: Matur suwun sarang
1: makasih
0: Bunda.
1: waktunya, gitu aja.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya di sore ini. Kles sing dirasani, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ocha.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cahaya yang cantik gitu.
0: Masya Allah, Bunda Ocha yang cantik gila. Ini tuh glowing.
2: Kelihatan loh dari sini.
0: Oh, bercahaya, bercahaya ya Bunda. Oh,
2: yang selalu menyinari hatiku yang lagi kesepian.
0: Masya Allah.
2: Sudah dapat sinarnya Mbak Cahaya.
0: Aduh, aku mumbul plafonnya cebol.
2: Gak apa-apa, boleh. Mumbul tapi jangan tinggi-tinggi, jadi kalau jatuh gak sakit.
0: Langgeng, kan ya plafonnya jebol piye Bunda.
2: Orang-orang
0: ya, sama nek ngono pun.
2: Aman-aman itu.
0: Nggih.
2: Aman aja lah, ngapain kita bikin pusing-pusing.
0: Oke, begitu.
2: Happy ya.
0: Siap.
2: Aku tadi kan ditunggu sama Bunda Sri Bos Erasi toh.
0: Nggih, oh iya Bos Erasi benar-benar benar. Nggih.
2: Bunda Sri Rahayu itu kan Bos Erasi toh.
0: Nggih, leres Bos Erasi.
2: Tak ganti Bunda Sri Rahayu. Ya kan.
0: Nggih.
2: Rahayu ki tapi aku gak ngerti artinya lho Mbak Wibasa Jawa.
0: Rahayu ki wonge rayu apa piye ta Bun? Sik aku tak eling-eling sik.
2: Itu maksudnya.
0: Kowe ngeceh iki Bunda iki. Bunda Oca lho Bun.
2: Gak tahu aku.
0: Bunda Oca duduk cahaya.
2: Gimana?
0: Rahayu itu artinya selamat, tentram, sejahtera dan terhindar dari mara bahaya, Bunda.
2: Nah, itu loh. Makanya aku itu pernah dengar bahasa rahayu, makanya tak bikin buat Bunda Sri Huning tadi, Bunda Sri Rahayu. Biar awet sehat.
0: Amin.
2: Nggih. Apa tadi?
0: Tentram,
2: damai, gitu
0: iya,
2: ya.
0: Sejahtera dan terhindar dari maha bahaya.
2: Satu paket pokoknya buat iya, Sri Rahayu.
0: Pen dewe bun.
2: Ya iya ta. Bagi kita doakan yang baik-baik aja tuh Mbak.
0: Nggih leres Bunda.
2: Dikasih nama juga yang baik gitu.
0: Nggih.
2: Makanya tak kasih nama Sri Rahayu. Biar awet sehat itu Bunda Sri Huning itu.
0: Amin.
2: Biar buat anu Mbak, buat bos kita kan ikut aja kalau Bunda
0: apa?
2: Sri Huning naik.
0: Iya Bunda.
2: Kan banyak tipsnya apa itu?
0: Nge.
2: Komennya juga ya kalau iya. Bunda Sri Huning itu. Kalau aku kan nggak bisa. Itu jujur ya Mbak aku.
0: Jujur ya Bu.
2: Ya iya. Ngapain kita? Enggak jujur.
0: Oke.
2: Apa adanya aja deh.
0: Oke, Bunda.
2: Kan aku tadi anu tahu ditunggu tahu Bunda Sumin tadi kan lagunya menunggu itu.
0: Oh, gitu. Oke. Lah terus lagunya sampean balese apa ki, Bun?
2: Lah tak balesane, Mbak.
0: Apa ki?
2: Aku sayang padamu, Bunda.
0: Wedeh. Aku juga sayang Bunda.
2: Ya kita kan harus gitu tuh Mbak.
0: Nggih leres.
2: Kita harus saling mencintai, saling menyayangi dengan siapapun saja.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Nggih.
2: Khususnya buat Mas Ugi.
0: Lulululululul. Padune lagune iki ne Mas Ugi iki.
2: Moe enggak elah waduh. Buat sopo ae podo ae.
0: Nggih.
2: Ya enggak apa-apa Mbak. Okay, ya kalau dikhususkan buat Mas Uki ya lebih bagus,
0: aduh,
2: lebih baik.
0: Aduh. Nggih. Kok rene ya Bun, aku sayang padamu nggih.
2: Kan bercanda itu penting loh Mbak.
0: Nggih leres.
2: Kalau kita bercanda bisa ketawa.
0: Enam ya
2: Bun. Kita sehat, kalau kita sehat kan awet.
0: Endorfin bahagia. Nggih leres Bunda.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Ya senajan kita itu awet sehat, awet muda, duitnya akeh, gitu kan satu paket tuh Mbak. Apa
0: amin,
2: yang kita inginkan bisa tercapai.
0: Iya.
2: Amin ya robbal alamin. Aku soalnya pengennya satu paket loh, Mbak.
0: Oke. Okay. Bun-bun iki kok lagune ge enak ya. Sayang padamu ge.
2: Aku ge anu loh, Mbak. Juga seperti itu ya.
0: Sik toh, Bun, ini lagunya Aku Sayang Padamu kok enggak ada ya?
1: Ada.
0: Enggak ada, Bun. Ati itu kan. Kok mboten
1: enggak ada kemana ya?
0: Nah, niku sik tak cari-cari kok tidak ketemu. Nanti kalau enggak ada opo
2: Bun?
0: Apa, Bun?
2: Lagu Wajib Kue Melukis Senja.
0: Oke.
2: Yang membawakan Mas Uki ya.
0: Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
2: Kok gitu?
0: Wong lak ngekek ya Pak Suki.
2: Kuatene enggak ngekek, Mbak, malah kuat ketemu kira-kira.
0: Nggih.
2: Tapi aku biasa aja, Mbak, enggak apa-apa.
0: Iya, Bunda.
2: Ya kan? Okay. Bercanda kok. Mm-hmm. Syukur-syukur beneran. Biuh.
0: Nggih.
2: Seperti Pak Jono suara Biuh. Aku salamnya tak ngikut Bunda Sering tadi ya, Mbak ya.
0: Siap, Bunda.
2: Yang penting semoga pada selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan happy bersama Mbak Cahaya.
0: Matur suwun sanget.
2: Sama-sama. Buat panjenengan semoga dilancarkan semua usahanya panjenengan.
0: Amin.
2: Dan sukses selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Itu penting, Mbak ya.
0: Oke, Bunda.
2: Dan tidak kalah pentingnya semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Tetap semangat, ceria, rasanya buat kita semua loh, Mbak.
0: Oke, Bunda.
2: Soalnya jenengan kan itu kan melayani kita-kita semua toh.
0: Oke, Bunda, tak karep guyu.
2: Termasuk aku.
0: Nggih.
2: Ya, maaf banget Mbak Cahaya ya.
0: Siap, Bunda.
2: Enggak ada kata-kata aku yang enggak berkenan jadi pembimbingan. Terima kasih waktunya. Lagunya tak tunggu Melukis Senja yang membawakan Mas Ugiku yang di sono-sono jauh.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sekali Bunda Ocha yang sudah interaktif dengan Cahaya. Katanya Bu Lilis tim nap ini langsung njih Bunda Ocha. Nah, ini lagunya Negoro Angin, requestannya Kak Bayu.
3: Jadi pengusaha sambil jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih, jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segitnya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM.

Nah Sobat Rasi Media, lagu ini juga nampaknya mengakhiri perjumpaanku, perjumpaan dengan cahaya di sore ini. Jadi Sobat Rasi, hari ini kita bahas tentang apa ini tadi, One Team Press ya kan. Tahu gak gajinya tuh 76,5 juta per bulan untuk setiap ketua anggota lo ya. Nah ditambah fasilitas lainnya yang mengikuti fasilitas bagi menteri sesuai aturan. Jadi pertanyaan yang paling menarik itu, kenapa sih jumlah One Team Press-nya bertambah dari 9 menjadi 26? Dengan bertambahnya jumlah tersebut, apakah nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada presiden juga semakin beragam, semakin tajam dan semakin berguna bagi masyarakat? Karena pada akhirnya ya, ukuran sebuah lembaga bukan hanya berapa banyak orang yang duduk di dalamnya, bukan pula hanya berapa besar anggarannya, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap keputusan yang berdampak pada rakyat. Cahaya pamit undur diri di sore ini. Terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran, rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Fasius. Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi Solo KM571B wilayah Wonokerto, Kecamatan Kendunggalar, Kabupaten Ngawi, Rabu 7 Oktober pagi. Insiden maut ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa bermula ketika sebuah truk engkel mengalami pecah ban di lajur cepat. Sebuah mobil pickup yang berjalan searah berinisiatif berhenti di belakangnya untuk menghalau laju kendaraan lain. Namun, dari arah belakang, sebuah truk pengangkut cabai melaju dan menabrak pickup tersebut hingga terdorong menabrak truk engkel muatan kambing. Akibat benturan keras, kenek truk cabai tewas terjepit kabin, sementara ratusan ekor kambing dan muatan cabai tumpah ke badan jalan. Kasus ini kini ditangani penuh oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor

0: kalau saya mau bangun rumah dari nol.
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna Dua Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna Dua solusinya. Toko bangunan Sariguna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna Dua Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna Dua Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna Dua Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya enggak. Dari Wings Food.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
8: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan

0: 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Di Disnakes 1, Lamongan jemput bola, vaksinasi rabies gratis, 90 kucing berhasil divaksin. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnakes 1, Kabupaten Lamongan menggelar aksi vaksinasi rabies gratis secara door-to-door dengan menyasar kawasan permukiman warga pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Disnakes 1 Lamongan, Sofia Nurhayati, menjelaskan bahwa strategi jemput bola ini diterapkan di beberapa perumahan, seperti Demangan Residence, Yosdes, dan Graha, guna mempermudah akses masyarakat, mencegah stres pada hewan peliharaan, serta menghindarkan hewan dari resiko heat exhaustion akibat cuaca panas. Langkah preventif ini penting untuk memelihara kewaspadaan terhadap ancaman zoonosis, meskipun Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Sebanyak 90 ekor kucing tercatat berhasil divaksinasi rabies setelah melewati tahapan screening medis, meliputi penimbangan berat badan dan pengecekan suhu tubuh oleh tim medis veteriner. Guna menjaga kualitas layanan, Disnakes 1 membatasi kuota sekitar 20 dosis vaksin per lokasi perumahan. Pasca kunjungan door-to-door, program vaksinasi rabies gratis ini dipastikan akan berlanjut dan dilayani di 11 pusat kesehatan hewan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Harga aspal naik, Pemkab Magetan kaji ulang lelang rehab jalan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mengkaji ulang proses lelang pekerjaan rehabilitasi jalan menyusul kenaikan harga aspal dari sekitar Rp17.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan Muhtar Wahid mengatakan kenaikan harga aspal berdampak terhadap volume pekerjaan jalan yang telah direncanakan meski pemerintah daerah telah menambah anggaran melalui APBD perubahan.
3: Perang di Iran itu mengakibatkan aspal melonjak, kemudian fluktuasi harganya luar biasa. SSH kita hanya 17.000 sekian. Sekarang aspal sudah sampai 24.000 per kilo. Jadi naiknya sekitar 7.000 per kilo. SSH kita sudah tidak mencukupi lagi. Dan nanti hari Jumat saya akan rapat dengan tim anggaran kaitannya dengan kenaikan harga aspal ini.
2: Menurut Mutan, anggaran jalan dalam APBD perubahan mencapai sekitar Rp24 miliar, sementara total tambahan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp29 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk pengadaan aspal sebagai stimulan masyarakat. Mutan mengatakan kondisi jalan di Magetan saat ini dari total sekitar 685 km sebanyak 82% dalam kondisi baik hingga rusak ringan, sedangkan 18% atau sekitar 130 km mengalami kerusakan sedang hingga berat. Dari 130 km jalan yang membutuhkan penanganan, Dinas PUPR menargetkan perbaikan sekitar 60 km yang tersebar di sekitar 60 ruas melalui APBD Induk dan APBD Perubahan tahun 2026. Namun kenaikan harga aspal membuat target volume pekerjaan tersebut berpotensi berkurang. Yang mencontohkan pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan sepanjang 1,5 km bisa berkurang menjadi sekitar 1,2 km karena anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga aspal. Motor juga khawatir proses lelang akan terkendala jika harga material tidak disesuaikan. Kontraktor dinilai tidak akan berminat mengikuti lelang apabila nilai pekerjaan tidak lagi sebanding dengan biaya material.
3: Ya akhirnya misalkan ya, Jalan Samudra itu saya rencanakan 1,3 miliar tuntas. Akhirnya nanti Jalan Yosonegoro Stadion saya anggarkan 300 sekian. Pertama kita hitung tuntas. Dengan adanya kenaikan harga ya akhirnya tidak tuntas. Volumenya berkurang karena harus menyesuaikan harga aspal.
2: Dinas PUPR Magetan selanjutnya akan membahas penyesuaian harga aspal bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk menentukan langkah agar pekerjaan rehabilitasi jalan tetap dapat berjalan. Mutar menyebut kenaikan harga aspal dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi global. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah mengantisipasi kenaikan harga material dalam penyusunan anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pasien ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Ngawi meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan ISPA naik sekitar 20-30% di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin, mengatakan peningkatan tersebut terjadi seiring musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi udara yang kering dan berdebu dinilai turut meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Pasien umumnya datang dengan keluhan demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot hingga tubuh terasa lemas. ISPA dapat disebabkan infeksi, termasuk virus dan berpotensi menular.
5: Jadi untuk kasus kejadian ISPA di Kabupaten Ngawi ini ada kecenderung kenaikan ya, karena kaitan dengan pancaroba yang ada, kemudian banyak debu berterbangan. Dan tentunya juga ini kaitannya dengan perilaku dari masyarakat yang perlu kita himbau kembali, khususnya adalah untuk pemakaian masker kalau mereka betul-betul menderita penyakit ISPA seperti itu.
6: Kalau secara kasus itu ada berapa ini?
5: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini ya, rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30% kasusnya.
6: Ya, kalau penyebab ISPA sendiri karena apa?
5: Ya memang kalau ISPA ini kecenderungan adalah karena virus, sehingga tentunya ini perlu kita waspadai karena dengan kenaikan kasus dan juga bagaimana peningkatan peran dari masyarakat untuk kesadaran yang pertama adalah berperilaku hidup bersih sehat, kemudian pola makan gizi seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian juga harus banyak minum air putih dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker bagi mereka yang sakit sebagainya.
4: Heri mengingatkan infeksi yang berkembang ke saluran pernapasan bagian bawah dapat memicu komplikasi seperti pneumonia. Dinkes mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh selama musim kemarau untuk menekan resiko penularan ISPA. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. BPBD Lamongan distribusikan 1,61 juta liter air bersih untuk 6.713 kakak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
7: Baik sobat, bicara soal kekeringan di Lamongan, BPBD Kabupaten Lamongan mencatat distribusi air bersih sudah menembus angka 1,61 juta liter untuk membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau. Bantuan air bersih ini disalurkan secara bertahap ke berbagai titik krisis air dan telah menjangkau 6.713 kepala keluarga yang tersebar di belasan desa serta beberapa kecamatan terdampak di wilayah Lamongan. Langkah tanggap darurat ini terus dimaksimalkan Pemkab bersama dengan tim BPBD agar kebutuhan pokok warga, khususnya air bersih untuk memasak dan konsumsi sehari-hari, tetap terpenuhi sampai kondisi pasokan air warga kembali stabil. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Selamat sore, saat Rasi Media gimana kabarnya untuk kembali kesempatan sore hari ini. Jumpa kembali dengan Fatur di Cakrawala Sore. Tentunya sampai setengah 6 nantinya Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga teman-teman favorit. Bagi sahabat Rasi Media yang ingin interaktif nanti bisa langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 ya. Fatur tunggu tentunya untuk saat Rasi Media interaktif bareng Fatur ya. Ada juga aplikasi Express Radio ya, yang bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kamu. Dan mungkin kalau Satu Rasi Media pengen menyaksikan di websitenya, bisa ke www.rasifm.co.id. Fatur tunggu tentunya untuk Satu Rasi Media interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio. Dan juga di Rahasia

0: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
3: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di

0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk kesempatan sore hari ini untuk tetap selalu berhati-hati ya, karena tadi ada update informasi juga di pagi hari tadi, ada laka lantas yang terjadi di sekitaran area Jalan Raya Telaga Sarangan, lebih tepatnya di atas telaga ya, di depan Alfamart, Sahabat Rasi Media. Jadi ada laka lantas ini, lebih tepatnya satu mobil truk ya yang menabrak tiang papan dari Alfamart yang berada di atas dari Telaga Sarangan. Tentunya ini menjadi perhatian serius. Untuk sekarang sejauh ini memang update informasinya adalah terjadi karena adanya remblong Sahabat Rasi Media. Dan ini menjadi perhatian serius juga untuk Sahabat Rasi Media. Sekali lagi Fatur berpesan kepada kamu untuk selalu tetap selalu hati-hati dan juga utamakan keselamatan dimanapun itu dan juga kapanpun itu ketika berkendara. Dicek kondisi kendaraan terlebih dahulu Sahabat Rasi Media. Jadi kondisi kendaraan dicek, mulai dari rem, mulai dari ban dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang penting yang memang harus benar-benar diketahui terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu Sahabat Rasi Media ya. Jadi agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan Sahabat Rasi Media. Oh ya, ini ada update informasi juga dari Mas Wapres ya, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang menanggapi putusan MK terkait sengketa syarat pendidikan pencalonan pada pemilu 2024. Jadi keputusan MK kemarin menyatakan bahwa Mas Gibran tidak ada bukti bahwa dia punya ijazah SMA gitu intinya ya. Karena memang ya tentunya itu bukan berarti dia tidak lulus SMA gitu. Dia lulus ya. Konsepnya dia kuliah dia sekolah di Singapura itu adalah memenuhi jenjang yang kedepannya untuk bisa kuliah. Dan beliau ini S1 ya Sahabat Rasi Media. Beliau ini S1 di Singapura. Mas Gibran selaku wakil presiden Raka Buming Raka ya, Gibran Raka Buming Raka menanggapi putusan MK terkait sengketa syarat pendidikan pencalonan pada pemilu 2024 ya. Usai menghadiri Inacraft di GCC Senayan Jakarta Rabu, tentunya Gibran menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK. Ya kalau saya gak lulus SMA kan ya gak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ini yang disampaikan oleh Mas Gibran. Diketahui memang Gibran menempuh pendidikan menengah di Singapura dan memperoleh kualifikasi O-level sebelum melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih gelar Bachelor of Science ya, Honor in Marketing melalui MDIS Singapura yang dianugerahi oleh University of Bradford, Inggris, Sahabat Rasi Media. Dan sebenarnya ini bukan permasalahan yang harus dibahas ya. Beliau kan juga kerja, menjadi wakil pun juga kerja. Beliau ini benar-benar seseorang wakil yang menurut Fatur sejauh ini kelihatan gitu ya, kelihatan kerjanya ya, jujur ya. Sebelumnya memang Fatur nggak tahu wakilnya siapa itu. Jarang sekali yang tahu bahkan wakilnya di Seki Sopo gitu, wakil presiden gitu ya. Kalau ditanya Bapak Jokowi wakilnya siapa? Ya, tahu Ma'ruf Amin itu tahu ya gitu ya. Bapak SBY dulu siapa wakilnya? Nggak tahu aku. Saking ya memang gimana ya Sahabat Rasi Media? Menurut Fatur nggak mungkin lah gitu. Sekelas Mas Gibran Raka Buming Raka nggak lulus SMA, tapi dia bisa S1 gitu loh. Bahkan lebih kita bisa lihat ya di website ya. Tentunya informasi-informasi jenjang pendidikan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu rata-rata pada paket C ya. Rata-rata lulusan SMA paket C gitu ya, paket D gitu ya, Sahabat Rasi Media. Dan Mas Gibran ini ya, ini sudah lulus S1 tapi masih dipermasalahkan gitu. Pak E gak kena, sing diserang genten anak E gitu. Apa ya? Menurut Fatur kurang gayen sih ya, kurang kerjaan gitu. Ya orang-orang yang mengkasuskan hal ini kurang kerjaan gitu ya. Ayolah gitu, kita fokuskan untuk memakmurkan negeri ini, bukan malah melakukan hal-hal yang menurut Fatur bodoh gitu ya. Jadi tentunya Sahabat Rasi Media, Fatur gak membenarkan hal ini gitu ya. Jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga negara ini. Pak E terkait ijazah ya, di kiter sana sini gak kena, gak terbukti bahwa itu palsu. Sekarang malah genten anaknya gitu ya. Gini loh, kualifikasi di luar negeri dengan Indonesia menurut Fatur ini yang membedakan gitu ya, sangat jauh gitu ya. Di Singapura itu gak ada yang jenengnya jenjang SMA gitu ya. adanya ya tentu ada sebenarnya jenjang SMA itu ada, cuma ijazah SMA gitu enggak ada, karena Fatur pun juga susah untuk menjelaskan ya saat media karena memang kurikulumnya berbeda. Sekali lagi menurut Fatur, daripada kalian ya mengurusi hal ini, dan faktanya pun juga Mas Gibran enggak bisa dilengsarkan ya, beliau tetap menjadi wakil presiden Republik Indonesia, enggak bisa dilengsarkan oleh MK. Dan tentunya ayolah kita mending bahas hal yang lebih penting, lebih genting untuk negeri ini ya. Jangan sampai dengan adanya kasus ini lupa dengan kasus keracunan MBG, lupa dengan kasus korupsi gitu ya. Jangan sampai ini menjadi pengalihan isu yang menurut Fatur gak ada gunanya gitu ya. Ayolah, ini bukan tindakan orang yang cerdas menurut Fatur ya. Dan lagi Fatur juga sangat sangat menyayangkan ya dengan hal ini. Seorang Mas Gibran ini, Fatur yakin lah, dia ini sudah S1 masalahnya ya. Mas Gibran ini sudah S1 di Singapura dan ijazahnya pun ada gitu ya. Yang dipermasalahkan ada gak lulus SMA. Bukan gak lulus SMA, cuma jenjangnya itu beda saat media. Fatur mau jelasin agak susah gitu ya. Memang bukan ranahnya Fatur gitu ya. Kalau untuk Mas Gibran nantilah mungkin Fatur akan update gitu, cari informasi apa namanya, Fatur lupa namanya itu apa, nanti Fatur akan hadirkan untuk informasinya saat media agar memang hal ini tidak benar-benar menjadi huru hara lah. Oh, ada Bunda Sri Huning ini ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Sore ngantek jam 6:30 sayang.
0: Iya Bunda, betul.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Tangis tuni pun, amin, amin, amin.
1: Tetap siaran. Apa yang diomong Mas Gibran?
0: Iya, ini kan putusan MK kan Tasian. Memutuskan bahwa dia nggak lulus SMA gitu. Padahal beliau ini S1 pun di Singapura.
1: Nek ra lulus nek SD opo iso bahasa Inggris to Mas?
0: Enggak tahu pun saya pun jujur ya, awalnya sing dikiter pake ra kene genten anake gitu.
1: Aku lihat apa lihat YouTube lihat di apa HP itu, aku kasihan sama Pak Jokowi dan keluarganya itu selalu dicat, diujat, difitnah, dibilang ngene-ngene prungapung ya Allah. Mbok ya sudah gitu loh. Yeah. Mbok yo sudah gak usah ngomong ngono lho, sing anak PKI bareng ngomong apa yo yo.
0: Ya menurut Fatur, iya maksud menurut Fatur di 10 tahun kepemimpinan Jokowi pun juga bagus dari segi infrastruktur Bunda. Sekarang kita punya tol di mana-mana. Kita punya bendungan di mana-mana gitu. Infrastruktur menurut Fatur sejauh ini baik banget gitu. Dulu ke Surabaya itu berapa jam itu kalau enggak ke tol. Sekarang lewat tol gampang banget Bun sekarang.
1: 2 jam setengah sekarang.
0: Nah makanya itu. Dan itu salah satu itu. Maksudnya salah satu hal yang dilakukan Pak Joko memang berfokus ke infrastruktur gitu loh Bun. Dan kalau dilihat pun dari Mas Gibran ya, jujur ya Bun ya, mohon maaf. Satu-satunya wakil presiden yang Fatur lihat kerja itu Mas Gibran. Sebelumnya kalau ditanya wakilnya Pak Jokowi sopo gitu, sebelum Pak Ma'ruf Amin, sebelum wakilnya Pak SBY siapa, Fatur nggak tahu gitu loh. Saking...
1: Tapi ya Mas ya, ini ya kalau kita ngomong Pak Jokowi sama Mas Gibran, kan itu benar-benar orang baik, orang jujur ya.
0: Enggak
1: denger terus apa yang privat, yang dan sebagainya, nikel itu dan semua itu kan kelihatan loh.
0: Ya,
1: orang itu kalau mikirnya dari hati ke hati itu tahu ya, orang baik sama buruk. Nah, kalau kita ngomong Pak Jokowi, wah ngono kuwi ngene-ngene malah dibilang gitu.
0: Iya, iya.
1: Kan tapi kenyataan toh, kenyataan yang di mana di Irian Jaya itu berapa tahun enggak pernah diambah. Nah, sekarang itu sudah ada jalan di Irian.
0: Iya, betul.
1: Orang-orang Irian sama mendukung sama itu kan jelas fakta, bukan bohongan, itu fakta, kenyataan ya. Gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kalau orang tetap melecehkan Pak Jokowi dan keluarganya, aku terharu nangis bener Mas. Diujat tetap diam semuanya, keluarganya nggak ada yang komen, cuma diam sampai berapa tahun itu dibilang gini. Nah, kalau Mas Gibran itu sekolahnya nggak tinggi sampai di luar negeri, apa ya bisa sekolah luar negeri itu kalau orang yang nggak mampu nggak bisa loh Mas.
0: Makanya itu
1: banyak itu.
0: Ya bukan hanya mampu soal uang tapi juga soal pemikiran dan sebagainya Bun. Beliau ini Mas Gibran sudah lulus S1 masalahnya Bun. Ini yang dipermasalahkan kan gara-gara Mas Gibran gak punya ijazah SMA gitu Bun. Sedangkan jenjangnya kurikulumnya berbeda, Bun, dengan Singapura dan juga Indonesia itu berbeda kurikulumnya gitu.
1: Ya, kalau di Singapura memang enggak ada toh SMA.
0: Ya.
1: Langsung S1.
0: Iya, kan, betul. Ya,
1: kalau di sana. Jadi masa orang-orang itu orang yang bilang gitu ya, Mas, ya, yang memfitnah, menghujat, mengatakan yang tidak layak itu malah aku bilang orang bodoh itu.
0: Enggak
1: bisa mikir. Ngurusin ijazah ngapain,
0: ya, menurut. Iya, betul.
1: Orang kurang kerjaan. Jadi ya, ngomongnya ya anggar mengol gitu aja. Kalau kita mikir bener-bener mulai tahun 2014 sampai 24 itu kan ya udah nyata ya, jalan tol di mana-mana.
0: Betul.
1: Itu loh. Masa orang enggak tahu masuk merem kabeh to, Mas. Mas aku sedih, nangis. Bener, kasihan Mas, padahal Mas Gibran itu merakyat.
0: Yeah.
1: Terus Mas Gibran itu ya sopan, mm-hmm, rendah hati.
0: Betul.
1: Kalau salam dengan orang tua itu mesti cium tangan, bungkuk loh.
0: Betul.
1: Apa ada anak-anak zaman sekarang yang segitunya?
0: Iya. Yeah. Betul.
1: Terus di mana-mana dia itu sama rakyat kecil itu merakyat, tidak pilih-pilih,
0: mm-hmm,
1: terjun di mana-mana kerja-kerja, kan kenyataan loh itu.
0: Iya.
1: Yeah. Kenyataan bener, kerja-kerja beneran di Kalimantan, di Sumatera atau di mana itu ada kebanjiran, dia kerja mesti nyamperin, datang walaupun pakai apa sepatu yang plastik itu kan kelihatan toh.
0: Iya, betul.
1: Makanya kalau dihujat ya aku rasanya yo jelas kasihan, ini kayak kenyataan, bukan bohongan. Yang bilang itu yang hujat Pak Jokowi itu yang nggak tahu diri kalau aku gitu, Mas.
0: Iya.
1: Betul, ya, kan? Ya, mudah-mudahan Mas Gibran, Pak Jokowi, sekeluarga tetap sabar, tetap kuat, tawakal, nanti suatu saat itu naik derajatnya.
0: Ya,
1: itu.
0: Amin.
1: Semua orang Indonesia sudah mendukung, apalagi orang yang di Kalimantan, orang-orang mana itu, yang khususnya itu ibu-ibu kemarin. Aku pokoknya tetap Pak Jokowi tak bilang nih ngantek mati, kan ada yang bilang gitu, Mas.
0: Iya, betul.
1: Ibu-ibu perempuan ada, makanya aku sangat salut banget. Ini kalau ada orang yang dengar nggak senang sama aku terserah.
0: Waduh, memang, ya pun terserah emang, pun lah ya, makanya faktanya itu seperti itu.
1: Komen aku. Memang faktanya begitu, Pak Jokowi memang baik, bener kok. Ya,
0: betul.
1: Kayak nggak dengar ada apa, ada KKN nggak, ada korupsi nggak ada. Itu loh kemarin itu aku lihat videonya itu bincang-bincang sama siapa, sama Naswa, mata Naswa.
0: Yeah.
1: Itu kenapa gajinya tiap bulan kok nggak diambil?
0: Yeah.
1: Kan nggak pernah ngambil gaji.
0: Betul.
1: Ya itu aku sangat salut Mas Fadur itu. Jadi Pak Jokowi itu mulai jadi presiden sampai sekarang itu gajinya nggak diambil. Nggak tahu di kemana, kan nggak tahu tuh apa ya, nggak tahu. Tapi dia benar-benar cuma tanda tangan sudah. Kemarin yeah, itu wawancara sama mata Naswa.
0: Betul.
1: Ya. Makanya ya, mudah-mudahan Pak Jokowi dan keluarganya diberkahi Allah.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Nanti kedepannya 2029 tetap Mas Gibran jadi presiden yang termuda di Indonesia.
0: Oh,
1: itu loh, Mas Fadur. Aku ininya begitu.
0: Siap.
1: Yang nggak suka sama omonganku terserah. Yang pan yang nggak suka monggo kerso. Dilihat saja nanti kedepannya gimana.
0: Okay.
1: Ada bukti-bukti. Terus malah yang KKN itu malah didiamkan. Pak ya. Jokowi yang orangnya tenang, santai, diem malah dihujat, diolok-olok, ya Allah.
0: Ya.
1: Aku mau sadar, singuni ke sadarlah, buka hatimu.
0: Oke. Okay. Ya, mereka juga kerja pun kayak gitu pun.
1: Ya, itu dapat uang.
0: Nah, makanya, tapi ya kerja sing genah gitu. Rakyatan sithik sing penting halal maksudku gitu loh.
1: Nah, soalnya pun gengin-gengin anak bojo loh. Nek
0: mentepuk
1: kaya ngono carane
0: yeah,
1: disuruh mitnah, bayari masuk, bayari oke. Nah, aku enggak mau. Cari jalan yang benar aja.
0: Oke.
1: Okay. Mengikuti alur yang benar gitu loh,
0: betul.
1: Mas Fadur.
0: Siap.
1: Ya, nah, itu aja. Makasih waktunya buat Mas Fadur, sehat selalu.
0: Matur nuwun, Bunda.
1: Tembangnya masih ada.
0: Masih, Bun, silakan mau apa?
1: Minta demi waktu pasaungu ya.
0: Oke, Bunda Anji.
1: Terima kasih, sehat selalu Mas Waktu, jaga kesehatan.
0: Selamat nugi.
1: Selamat bertugas, rezeki berlimpah.
0: Amin.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Kuning ya. Dan tentunya untuk Salat Tarasi Media, ini sudah waktunya juga untuk Flash News yang akan hadirkan terlebih dahulu.
2: Flash News.
0: Sahabat Rasmi, ini kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalan tol Ngawi Solo kilometer 571B, wilayah Desa Wonokerto, Kecamatan Gedung Galar, Kabupaten Ngawi, tepatnya pada Rabu pagi kemarin. Insiden maut ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa bermula ketika sebuah truk engkel mengalami pecah ban di jalur lajur cepat.

0: Beauty Charmy Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Las

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.

0: Wingsuit. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
10: Nyapo.
11: Takut aku, Mbak.
10: Apa to?
11: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
10: Alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
11: Aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
10: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
11: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
10: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
11: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
10: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
11: Catet aku bari ki arep pasang iklan wis Mbah.
10: Oh iya tak tunggu pokoke.
11: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
10: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
12: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Di Disnakes 1, Lamongan jemput bola, vaksinasi rabies gratis, 90 kucing berhasil divaksin. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnakes 1, Kabupaten Lamongan menggelar aksi vaksinasi rabies gratis secara door-to-door dengan menyasar kawasan permukiman warga pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Disnakes 1 Lamongan, Sofia Nurhayati, menjelaskan bahwa strategi jemput bola ini diterapkan di beberapa perumahan, seperti Demangan Residence, Yosdes, dan Graha, guna mempermudah akses masyarakat, mencegah stres pada hewan peliharaan, serta menghindarkan hewan dari resiko heat exhaustion akibat cuaca panas. Langkah preventif ini penting untuk memelihara kewaspadaan terhadap ancaman zoonosis, meskipun Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Sebanyak 90 ekor kucing tercatat berhasil divaksinasi rabies setelah melewati tahapan screening medis, meliputi penimbangan berat badan dan pengecekan suhu tubuh oleh tim medis veteriner. Guna menjaga kualitas layanan, Disnakes 1 membatasi kuota sekitar 20 dosis vaksin per lokasi perumahan. Pasca kunjungan door-to-door, program vaksinasi rabies gratis ini dipastikan akan berlanjut dan dilayani di 11 pusat kesehatan hewan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Harga aspal naik, Pemkab Magetan kaji ulang lelang rehab jalan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mengkaji ulang proses lelang pekerjaan rehabilitasi jalan menyusul kenaikan harga aspal dari sekitar Rp17.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan Muhtar Wahid mengatakan kenaikan harga aspal berdampak terhadap volume pekerjaan jalan yang telah direncanakan meski pemerintah daerah telah menambah anggaran melalui APBD perubahan.
3: Perang di Iran itu mengakibatkan aspal melonjak, kemudian fluktuasi harganya luar biasa. SSH kita hanya 17.000 sekian. Sekarang aspal sudah sampai 24.000 per kilo. Jadi naiknya sekitar 7.000 per kilo. SSH kita sudah tidak mencukupi lagi. Dan nanti hari Jumat saya akan rapat dengan tim anggaran kaitannya dengan kenaikan harga aspal ini.
2: Menurut Muhtar, anggaran jalan dalam APBD perubahan mencapai sekitar Rp24 miliar, sementara total tambahan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp29 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk pengadaan aspal sebagai stimulan masyarakat. Muhtar mengatakan kondisi jalan di Magetan saat ini dari total sekitar 685 km sebanyak 82% dalam kondisi baik hingga rusak ringan, sedangkan 18% atau sekitar 130 km mengalami kerusakan sedang hingga berat. Dari 130 km jalan yang membutuhkan penanganan, Dinas PUPR menargetkan perbaikan sekitar 60 km yang tersebar di sekitar 60 ruas melalui APBD Induk dan APBD Perubahan tahun 2026. Namun kenaikan harga aspal membuat target volume pekerjaan tersebut berpotensi berkurang. Yang mencontohkan pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan sepanjang 1,5 km bisa berkurang menjadi sekitar 1,2 km karena anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga aspal. Muhtar juga khawatir proses lelang akan terkendala jika harga material tidak disesuaikan. Kontraktor dinilai tidak akan berminat mengikuti lelang apabila nilai pekerjaan tidak lagi sebanding dengan biaya material.
3: Ya akhirnya misalkan ya, Jalan Samudra itu saya rencanakan 1,3 miliar tuntas. Akhirnya nanti Jalan Yosonegoro Stadion saya anggarkan 300 sekian. Pertama kita hitung tuntas. Dengan adanya kenaikan harga ya akhirnya tidak tuntas. Volumenya berkurang karena harus menyesuaikan harga aspal.
2: Dinas PUPR Magetan selanjutnya akan membahas penyesuaian harga aspal bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk menentukan langkah agar pekerjaan rehabilitasi jalan tetap dapat berjalan. Muhtar menyebut kenaikan harga aspal dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi global. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah mengantisipasi kenaikan harga material dalam penyusunan anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pasien ISPA di Ngawi naik hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Ngawi meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dinas Kesehatan mencatat kunjungan pasien dengan keluhan ISPA naik sekitar 20-30% di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Dr. Heri Nur Fahrudin mengatakan peningkatan tersebut terjadi seiring musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi udara yang kering dan berdebu dinilai turut meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Pasien umumnya datang dengan keluhan demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, nyeri otot hingga tubuh terasa lemas. ISPA dapat disebabkan infeksi, termasuk virus dan berpotensi menular.
5: Jadi untuk kasus kejadian ISPA di Kabupaten Ngawi ini ada kecenderung kenaikan ya, karena kaitan dengan pancaroba yang ada, kemudian banyak debu beterbangan, dan tentunya juga ini kaitannya dengan perilaku dari masyarakat yang perlu kita kita himbau kembali, khususnya adalah untuk ini pemakaian masker kalau mereka betul-betul menderita penyakit ISPA seperti itu.
6: Kalau secara kasus itu ada berapa ini?
5: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini ya, rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30% kasusnya.
6: Kalau penyebab ISPA sendiri karena apa?
5: Ya memang kalau ISPA ini kecenderungan adalah karena virus, sehingga tentunya ini perlu kita waspadai kaitan dengan kenaikan kasus dan juga bagaimana peningkatan peran dari masyarakat untuk kesadaran. Yang pertama adalah berperilaku hidup bersih sehat, kemudian pola makan gizi seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian juga banyak harus banyak minum air putih dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker bagi mereka yang sakit seperti itu.
4: Heri mengingatkan infeksi yang berkembang ke saluran pernapasan bagian bawah dapat memicu komplikasi seperti pneumonia. Dinkes mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh selama musim kemarau untuk menekan resiko penularan ISPA. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. BPBD Lamongan distribusikan 1,61 juta liter air bersih untuk 6.713 kakak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
7: Baik sobat, bicara soal kekeringan di Lamongan, BPBD Kabupaten Lamongan mencatat distribusi air bersih sudah menembus angka 1,61 juta liter untuk membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau. Bantuan air bersih ini disalurkan secara bertahap ke berbagai titik krisis air dan telah menjangkau 6.713 kepala keluarga yang tersebar di belasan desa serta beberapa kecamatan terdampak di wilayah Lamongan. Langkah tanggap darurat ini terus dimaksimalkan Pemkab bersama dengan tim BPBD agar kebutuhan pokok warga, khususnya air bersih untuk memasak dan konsumsi sehari-hari, tetap terpenuhi sampai kondisi pasokan air warga kembali stabil. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai.

0: Sim Media. Inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: angine pol banget.
1: Ngapa lek bukatmu kok sendremi lek?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung lek, Bu.
1: Sana men lah yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Oke, resmi media surat dan informatif, suatu resmi media nampaknya bagaimana Fatur untuk kesempatan sore hari ini saya terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk suatu resmi media yang telah menemani Fatur. Jumpa lagi bareng Fatur esok di Cakrawala Siang, tentunya di jam 10 hari Jumat ya. Tentunya terima kasih untuk suatu resmi media, Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran jadi kurang gizi.
2: Oh yo Pak, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Rasi Media.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
8: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
10: Rasi Media,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemarin sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi lo ya, 265 juta. King, RX King itu ada tiga kendaraan yang kami paketkan, satu RX King, duanya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya tiga limitnya ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: skrep rusak berat untuk dampat itu kan memang kondisinya rusak-rusak, sangat rusak itu. Hmm. 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhammad Slih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali, telah terjadi laka di tol, itu di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di lajur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
8: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama tablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu ada yang bilang agak bau, terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah 2, habis sholat duhur anak-anak itu.
7: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojoanyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi Media, gimana kabarnya nih untuk kamu di kesempatan hari ini? Fatur hadir kembali nih ya. Jadi selamat datang, selamat hadir, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan juga di siaran Fatur yang tentunya bakal nemenin aktivitas kamu untuk hari ini. Fatur mau mulai dengan satu pertanyaan simpel aja sih. Tapi jujur ya, jawabnya enggak selalu enak sih ya. Pernah enggak sih kamu ngerasa hidup enggak lagi sibuk banget, tapi capeknya itu enggak pernah hilang? Padahal kerjaan ya biasa aja, aktivitas ya enggak segila dulu, tapi entah kenapa badan berat, pikiran penuh jenuh gitu ya. Nah, untuk kesempatan dari ini Fatur pengen bahas ya tentang obrolan-obrolan yang santai tapi jujur terkait hidup santai tapi kok tetap capek ya. Karena ternyata memang capek itu nggak selalu soal fisik, saudara si media. Jangan kemana-mana ya, tentunya Fatur akan hadir kembali untuk menemani kamu dengan berbagai informasi lainnya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Coba kamu lurusin dulu ya. Capek itu bukan cuma soal kurang tidur, capek itu bukan cuma soal kebanyakan kerja, atau mungkin capek itu bukan soal aktivitas fisik aja. Tapi capek itu juga berkaitan dengan kepikiran terus, overthinking, tekanan yang dipendam, hidup yang jalan tapi gak kerasa hidup ya. Kadang kita bilang, ah gue santai kok sekarang. Tapi realitanya scroll HP berjam-jam, bandingin hidup sama orang lain, overthinking sebelum tidur ya. Itu semua capek, tapi bentuknya halus sahabat Rasi Media. Poin pentingnya memang ya, santai itu belum tentu istirahat. Kadang kita cuma berhenti gerak, tapi kepala tetap lari sahabat Rasi Media. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, gak usah terlalu banyak kamu mikirin hal-hal yang gak penting. Jangan terlalu kita bandingin hidup kita dengan orang lain. Jangan terlalu kita lihat kehidupan orang-orang di luar sana, tentunya di sosial media bahkan. Karena semua itu tentu belum sempurna juga, belum tentu kenyataan juga. Karena rata-rata ya di media sosial yang mereka tunjukkan adalah hal-hal yang bagus. Kenapa mereka menunjukkan hal-hal yang jelek gitu ya? Jadi gak semua hal yang bagus dari orang lain itu bisa kita dapatkan, bahkan bisa kita miliki juga. Jadi tentunya jangan overthinking berlebihan soal Rasi Media ya. Faktor nanti bakal bahas terkait hal lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Ya, punya.
5: Aku, Mbak.
4: Tak apa to?
5: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
4: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya
5: murah.
4: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
5: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomor Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Halo, halo Sobat Rasi Media ya. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kenapa sih hidup makin ringan tapi rasanya makin berat? Dulu capeknya tuh jelas. Mungkin kerja fisik, pulang malam, tidur cuma 2 jam. Sekarang kamu mungkin kerja bisa dari rumah, ngobrol bisa lewat dari chat, hiburan tinggal buka HP. Harusnya lebih ringan ya sebenarnya. Tapi justru, apa ya, kadang-kadang batas kerja dan juga istirahat ini menjadi hilang. Pikiran gak pernah benar-benar berhenti, kita terus terhubung, tapi gak pernah benar-benar tenang saat Rasi Media. Masalahnya itu bukan aktivitas, tapi masalahnya otak kita nggak pernah off. Contoh, lagi rebahan buka HP, lagi makan sambil nonton, lagi santai mikirin kerjaan, akhirnya tubuh diam, tapi otak kerja terus, Sahabat Rasi Media. Nah ini yang nggak boleh ya. Jadi kurang-kurangin untuk Sahabat Rasi Media kegiatan-kegiatan yang seharusnya santai malah bikin kamu nggak jenak, nggak santai gitu ya. Ini yang membuat kamu nantinya bakal capek lebih cepat. Jadi dikurang-kurangin kegiatan-kegiatan yang memang tidak bermanfaat.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Paron Ngawi.
1: Uki Sumakyo datang toko-toko pertanian saklak Panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Yap, oke, okay. Rasi media inspiratif dan informatif, overthinking ya. Overthinking ini sumber capek paling diam-diam ya. Nggak kelihatan tapi paling ngelekit, paling nyakitin. Ini yang paling sering kejadian, karena kalau kamu duduk, nggak ngapa-ngapain, tapi kepala kamu tuh ya kerja, lari. Gue kurang apa ya? Orang lain kok udah sejauh itu? Besok gimana ya? Aku bisa nggak ya nanti? Overthinking itu nggak kelihatan, nggak bersuara, tapi nguras energi yang sangat amat banyak. Makanya, saat Rasi Media, banyak orang bilang, gue nggak ngapa-ngapain tapi capek banget. Ya jelas, lo lagi lari di dalam kepara, ya. Poin nendang dari pembahasan ini tentunya capek pikiran itu sering lebih berat daripada capek badan. Jadi kurang-kurangin kamu mikirin hal-hal yang enggak penting. Kurang-kurangin kamu mikirin hal-hal yang enggak seharusnya kamu pikirin. Udah fokus sama diri kamu aja, nikmati prosesnya dan jalani prosesnya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
7: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
8: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
10: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
11: Baik, terima kasih. Sobat paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
12: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya punya sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada tiga kendaraan yang kami paketkan, satu RX King, duanya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya tiga ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
11: Selain paket tiga sepeda motor tersebut, kendaraan roda empat dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda dua lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda tiga tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
12: Skrep rusak berat roda empat itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. 17 juta, lakunya 47 juta.
11: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah. Sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syefa melaporkan, kita kembali ke studio.
10: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
13: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B di Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu LF 9230 UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan ML 37 tahun warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup traga yang dikemudikan Muhammad Slih 42 tahun juga warga Jember berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan 38 tahun warga Pasuruan melaju dari belakang dan menabrak traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. Empat korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
14: Benar sekali, telah terjadi laka di tol, di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pajak sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan, sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
13: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
10: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
15: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
16: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing. Tidak itu aja, terus sama tablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Dari ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar aja makan siang, setengah dua, habis sholat zuhur anak-anak itu.
15: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojoanyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
17: Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Ya, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, selain overthinking, santai yang salah kaprah itu perlu kamu ketahui juga. Banyak orang mikir santai itu rebahan, scroll sosmed, nonton seharian, padahal itu bukan yang namanya santai. Santai itu distraksi, santai yang benar itu tentu pikiran ikut tenang, nafas lebih ringan, nggak ada beban di kepala. Contoh santai yang benar nih, sahabat Rasi. Jalan tanpa tujuan, ngobrol tanpa tekanan, dengerin musik tanpa multitasking, kelihatannya sepele sih, tapi jarang banget kita lakuin. Jadi tentunya monggo, sahabat Rasi Media dipikirkan. Nyantai mungkin tipenya piye, mungkin kamu rebahan aja sambil tidur gitu, kamu jalan gitu mungkin ya, jogging, refreshing, menikmati alam, itu juga salah satu hal yang membuat kamu santai. Jadi jangan kamu lakuin hal-hal yang sekiranya santai tapi malah membuat pikiran kamu tuh enggak karuan.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Rahasia Media, Rahasia dan Informatif.
6: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Yap, sahabat Rasi Media Inspiratif dan Informatif, cara balikin energi kamu tuh tanpa ribet itu gampang sebenarnya. Langsung praktis ya, gak usah ribet. Stop overstimulasi, maksudnya gimana? Ya gak semua waktu itu harus diisi. Kamu bisa manfaatin waktu-waktu kamu yang luang ya untuk istirahat, bubuk gitu ya. Kasih jeda ke otak, minimal 10 sampai dengan 15 menit tanpa layar HP, layar komputer, layar gadget dan sebagainya. Tentunya jangan kebanyakan bandingin hidup kita dengan orang lain. Itu sumber capek nomor satu ya. Aku lagi ngene iki, wong kae kok wis ngono kae. Gak usah, gak penting. Semua jalan dari manusia itu masing-masing ya. Jadi kenali capek kamu juga, itu hal yang penting saudara Simedia. Capek fisik ya istirahat. Capek mental ya butuh tenang, butuh distraksi. Gak apa-apa kalau lagi gak produktif. Lo bukan mesin, jadi gak harus lo lakuin hal-hal yang menurut orang, lo harus produktif, gak boleh santai-santai, gak boleh ini, itu. Gak usah dengerin omongan orang lain yang sekiranya membuat kita capek. Pokoknya jalanin aja hal yang sekiranya kamu sukai dan juga membuat kamu lebih nyaman.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Powerplay Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
11: Halo, Jen.
7: Wah, yuk masuk-masuk.
11: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu loh mama masak.
12: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
13: Halo, Tante.
14: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
15: Nah, Jeng-Jeng, cobain deh masakan mantuku.
11: Wah, endesnya, gurihnya ngerasa.
15: Mantuku yang masak.
14: Oh, iya? Dan aku pakai kecap sedap.
11: Kecap sedap?
14: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
11: Iya? Aroma nate sedapnya. Pantes, enak-enak yo.
15: Pas di lidah.
11: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap. Kita beli di toko yuk, Jeng.
14: Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
16: Ya, sahabat Rasi Media, tentunya apa ya? Fatur pengen ngomong aja sih dengan jujur tentunya. Hidup itu sekarang bukan makin berat tapi makin penuh ya. Dan kita nggak perlu yang namanya benar-benar berhenti. Makanya kalau hari ini kamu ngerasa capek, ya jangan langsung nyalahin diri sendiri. Bisa jadi yang kamu butuhin bukan motivasi tapi istirahat yang benar. Kurang-kurangin lah sahabat Rasi Media. Kalau kamu punya waktu, jangan malah ngopi tengah malam. Jangan malah ngopi dari malam sampai dengan subuh. Kalau kamu punya waktu untuk istirahat, ya gunain aja buat bubuk, buat istirahat. Karena otak, badan juga butuh istirahat sahabat Rasi Media. Usahain kalau bubuk, kalau istirahat pun juga badan harus oke ya. Jangan sembarangan melinting dan lain sebagainya, itu juga malah nanti sakit ya. Tentunya banyak-banyakin istirahat yang sekiranya nggak perlu kita mikirin hal-hal yang susah.

0: Ya tak wae diskon ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Bendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh? Di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rasi

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Oke, sahabat Rasi Media, akhir kata dari Fatur ya untuk kesempatan hari ini. Kalau hari ini kamu lagi santai, pastikan itu santai yang benar, bukan sekedar lari dari capek. Karena hidup itu bukan soal terus jalan, tapi tahu kapan harus berhenti. Fatur, izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah nemenin Fatur untuk kesempatan hari ini. Dan ingat, gak apa-apa pelan, yang penting tetap waras ya. Tentunya sahabat Rasi Media jaga kesehatan, tetap semangat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya punya sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi lo ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 limitnya ini. Iya, ya. Tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: scrap rusak berat ke Dampat itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. Terus 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571 300B di Desa Wonokerto, Kecamatan Kedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga P8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu Elf D9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muhammad Slih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali telah terjadi laka di tol, itu di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan yang di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pancur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
8: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama apa? Mutabek. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Dari ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang apa ya, agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, setengah dua, habis sholat duhur anak-anak itu.
7: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus terpotret dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Hari ini saya berada di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo karena beberapa kemarin ini berita heboh bagaimana gepeng atau pengemis tajir ini bisa diamankan atau di apa Pak istilahnya itu Bapak? Dibina ya oleh Dinas Sosial dan ternyata memiliki penghasilan yang luar biasa ya. Ada yang 6 juta, ada bahkan ada yang sampai 12 juta. Bahkan di tas atau punya mereka itu ada 4 HP ya. Ini fenomena yang menurut kita sih sesuatu yang cukup menarik untuk kita perbincangkan kali ini ya. Saya sudah bersama dengan Pak Supriyadi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Selamat siang Pak, sehat Pak.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, ini bisa dibilang fenomena ini seperti apa sebetulnya Pak? Dan ini memang terjadinya di bulan Ramadan atau memang hari biasa seperti ini Pak?
2: Iya. Jadi gini ya, sebenarnya fenomena di jalanan itu ada pengamen, pengemis, orang jualan ngasong itu sebenarnya bukan hanya fenomena di Ponorogo, tapi juga dialami oleh beberapa kabupaten kota yang lain. Dan di Ponorogo juga bukan hanya di bulan Ramadan memang. Beberapa saat yang lalu itu juga ada pengamen-pengemis. Cuma memang di bulan Ramadan ini ada ya sedikit peningkatan jumlah gitu ya, sehingga kemarin kita mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa di beberapa titik itu ada ada pengemis ya. Lalu kita koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penanganan pada mereka, dan ternyata selama ini kita sudah mengamankan 3 orang ya. Yang pertama kemarin sudah sempat ramai ibu-ibu yang membawa anak umur 2,5 tahun itu ya kan. Lalu yang kedua sehari berikutnya itu kita ada
1: yang lebih fenomenal lagi Pak.
2: Iya, 3 orang. Dan ini yang menjadi catatan bahwa mereka itu adalah pengemis-pengemis yang sudah beberapa kali kita lakukan pembinaan penanganan gitu ya. Bukan hanya sekali, 2 kali, tapi bahkan ada yang sudah 5 kali, 6 kali. Dan mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan pelayanan sosial ya. Sudah dilakukan rehabilitasi. Lalu mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan lain-lain. Tetapi memang mereka kembali lagi ke jalan untuk mengurus.
1: Artinya dari sisi pembinaan mereka sebenarnya, kalau dari sisi pembinaan apa sih Pak yang setelah ditangkap mereka diapain?
2: Ya, dari pembinaan itu. Ya, jadi kita mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi. Ya. Tentunya kita punya SOP mungkin 3-7 hari. Dilakukan pembinaan di sini, dan nanti ketika asesmennya kita perlu rehabilitasi lanjutan, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi ya, untuk nanti dibina di sana di UPT Dinas Sosial Provinsi setempat itu ya. Ini yang kita lakukan gitu ya. Standarnya sudah kita lakukan seperti itu, dan sekali lagi yang kita tangani itu dulunya sudah melalui proses itu, ya. Proses itu
1: sudah ada pembinaan. Tapi kalau di dalam pembinaan ada mungkin asesmen untuk mereka berusaha atau apa gitu Pak, agar tidak mengemis lagi.
2: Iya kan gini ya Mas, di proses rehabilitasi itu kan memang ada pelatihan kewirausahaan juga, ya termasuk bantuan permodalan usaha dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota.
1: Dan 5 kali pun mereka masih ngemis juga.
2: Masih ngemis juga.
1: Ini faktor karena penghasilan mereka yang cukup tinggi dengan ngemis atau gimana?
2: Ya kalau ini kasus di Ponorogo ya. Kasus di Ponorogo memang penghasilan mereka cukup banyak gitu ya.
1: Cukup banyak.
2: Karena yang kita lakukan kemarin gitu, setelah kita hitung berapa duit yang dia dapatkan itu sehari-hari, setiap hari itu rata-rata ya 200-400 ribu penghasilannya seperti itu. Itu satu pengemis, bayangkan satu kalau pengemis. Di Ponorogo itu ada kemarin yang kita tanya ada empat pengemis belum yang lolos dari pantauan yang gitu ya. Itu kalau masing-masing dapat 200 saja sudah berapa sehari gitu ya. Oleh karena itu ya kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat ini kegiatan pengemis pengamen di jalan itu kan kegiatan ilegal yang tidak boleh dilakukan karena yang pertama pastinya mengganggu keselamatan lalu lintas dan keselamatan diri sendiri kan gitu ya. Dan yang kedua juga memang kegiatan itu tidak boleh di situ, ada undang-undang yang mengatur, ada perda yang mengatur kan gitu ya.
3: Itu ada cerita tadi bahwa ada salah satunya juga sempat berusaha gitu nah, terkeluar dari profesi sebagai pekerjaan sebagai pengemis gitu nah, tetapi memang tidak semudah itu gitu nah, untuk menjadi seorang pengusaha gitu kan.
2: Iya, jadi kemarin yang pernah kita tangani itu setelah dia mendapatkan rehabilitasi dia berusaha untuk wirausaha ya, memulai perusahaan, tapi ketika hasilnya itu lebih kecil dari dia hasil mengemis, dia kembali lagi ke situ.
3: Ini yang ibu yang ada di Madiun itu Pak?
2: Iya, yang ada di Madiun. Dan kami juga ini sudah berkoordinasi dengan seluruh dinas sosial yang asalnya dari mereka itu.
3: Oh, iya. Ya memang lebih mudah Pak ya, karena tadi dalam 1 jam bisa, kalau kita hitung gitu ya, karena Bapak menghitung, saya itu nggak sempat menghitung gitu. Dalam lampu merah itu 2 menit gitu nah. Setiap 2 menit dia taruhlah satu orang membeli 2.000, 1 jam sudah dapat 60.000 gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Itu kalau dikalikan aja berapa jam
2: gitu.
3: Berapa
2: jam gitu ya.
3: Belum kalau 1 kalau 2 atau 3 atau 4 gitu kan itu pendapatannya bisa lebih lagi gitu Pak.
2: Iya, makanya pengakuannya yang salah satu yang dari Sragen itu dia dapatnya 400.000 sehari. Itu pun dia mulai paling ya jam 9-10 dia baru mulai gitu ya. Nanti jam 3, jam 4 sudah selesai kan gitu ya. Seperti itu.
3: Nah, ini kalau untuk membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan pekerjaan pengemis ini, pemilihan sudah gitu.
2: Sudah.
3: Tapi enggak mempan atau ya sebagian mungkin mempan gitu Pak ya. Tapi karena kesulitan yang namanya berusaha itu, apalagi saat ini efisiensi apapun ini orang bakal menahan dulu untuk membeli dan sebagainya gitu nah. Ini apa sih Pak agar mungkin bisa mereka bisa jera gitu agar enggak mengesmelin.
2: Iya, makanya kita ini lagi merumuskan sebuah formula ya, bagaimana kira-kira nanti kita tangani gitu ya. Beberapa memang setelah rehabilitasi itu sudah selesai, tidak ngemis lagi. Tetapi memang yang kemarin 4 orang kita tangani itu memang ya seperti itu. Oleh karena itu kan formulanya kan harus khusus kan gitu ya. Nanti akan kita dalami dulu ya.
3: Akan mencoba
2: dengan treatment.
3: Karena salah satu faktor agar mereka tidak mengemis seharusnya tidak ada yang memberi.
2: Oke, saya sepakat. Dan itu adalah sudah saya sampaikan melalui seluruh media, baik di medsos maupun media radio dan lain-lain, bahwa kita itu sudah menghimbau berkali-kali bahwa ini tidak usah diberi gitu ya mereka-mereka itu, karena bagi pemberi mungkin ngasih 2.000, 1.000, bahkan 5.000 satu orang itu mungkin tidak ada artinya, duit receh gitu ya. Tapi ketika dikumpulkan itu menjadi banyak gitu ya, sampai sekali lagi 200-400.000 sehari. Ini yang harus dipahami gitu ya.
3: Bahkan gaji yang memberi itu lebih kecil dari orang
2: ini. Oh pastinya. Dan itu sudah jauh dari UMK Ponorogo. UMK kita masih sekitaran 2 juta. Mereka sudah pengakuannya sudah minimal 6
3: ada
2: juta.
3: 6 juta gitu.
2: Ya, 6 juta. Bahkan kan yang mereka ini kan di Ponorogo itu kan juga ada yang kos gitu ya.
3: Ada yang kos ya.
2: Ada yang kos itu yang Blitar itu kos di Ponorogo. Kemarin kita juga ngamankan yang di Jombang itu malah
3: di hotel
2: itu ya, yang terdepan Satpol PP ya kemarin di assessment kan di hotel, di salah satu hotel seperti itu.
3: Dan jangan lupa mereka kalau berangkat ke sini adalah naik motor gitu Pak ya.
2: Naik motor.
3: Jadi kemarin yang
2: ibu-ibu itu, yang ibu-ibu yang dari Madiun yang pertama itu ketika dia berangkat ngemis pakai motor dia. Suaminya pas jemput ke sini pakai motor dia, motor sendiri juga. Anaknya yang sekolah saya tanya naik apa sekolah? Naik motor gitu.
3: Satu keluarga mereka tuh punya 3 motor gitu. Bapak kalau terkait bisa dibilang mereka ternyata punya grup BA gitu ya. Waktu diamankan kayak gitu.
2: Iya. Iya, betul. Jadi kemarin dari salah satu itu kan bawa 4 HP ya. Lalu kita minta tunjukin apa sih yang di kok sampai bawa 4 HP itu untuk apa aja sih gitu ya. Lalu salah satu dibuka itu ya memang ada grup WA. grupnya pengemis, pengaman yang ada di Ponorogo gitu ya. Sehingga kemarin sempat saya baca itu bunyinya hati-hati ini dinsos lagi grebekan gitu.
1: Mereka udah mulai koordinasi gitu pengamanan ya. Tapi diingatkan bahwa dari semua yang diamankan adalah tidak ada orang ke Ponorogo.
2: Iya. Ya.
1: Ini yang paling jauh dari mana, Pak?
2: Sragen.
1: Sragen, Pak, ya?
2: Sragen. Ya, Sragen.
1: Mereka kalau di sini naik motor atau gimana dari Sragen itu?
2: Yang di Sragen kos di sini.
1: Oh, kos
2: di sini. Kos di sini. Yang Blitar, Sragen, kos. Yang Madiun itu
1: naik motor.
2: Ada pengakuan dia naik bis gitu. Tapi ada kemarin teman media yang sempat menyampaikan katanya pernah tahu dia di antara seseorang gitu ya. Jadi ini yang kita dalami lagi gitu ya.
3: Bapak mungkin himbauan kepada masyarakat Bapak agar pengemis itu, pengemis yang dari luar kota Ponorogo ini tidak menjamur lagi di perempatan-perempatan di jalan Ponorogo ini apa nih Pak? Ya,
2: jadi gini Mas, kami sebenarnya di Pemkab sudah cukup ketat ya untuk tanda kutip mengamankan Ponorogo dari pengemis-pengamen dan lain-lain. Satpol PP selalu mengadakan razia. Dinas Sosial selalu mengadakan pembinaan, penanganan terhadap mereka gitu ya. Sehingga memang mereka itu selalu cari lengahnya kita gitu ya, lengahnya kita
1: gitu ya. Apalagi mereka punya grup gitu. Ya. Informasi ya, akurat jadi, gitu ya.
2: Oleh karena itu ketika Pemda itu sudah melakukan upaya-upaya maksimal untuk pencegahan mereka beraktivitas, ya harus didukung oleh masyarakat dengan cara ya jangan memberi ya. Kalaupun mau beramal itu masih banyak tempat beramal yang lebih bermanfaat. Ada panti asuhan, mungkin ada pembangunan masjid, TPQ, TPA dan lain-lain. Itu kan tempat-tempat bersedekah, bersedekah yang memang juga ya bermanfaat lah itu ya. Kalau mereka memang rusak mental, apalagi yang sampai bawa anak-anak itu Mas. Itu misalkan kemarin pas dilapor pada kami, posisi anaknya itu lagi duduk di pinggir jalan katanya gitu. Ini ketika ada mobil lari gitu ya, sampai terjadi kecelakaan, tertabrak. Ini kan ya
3: karena 2,5 tahun itu kita enggak tahu dia pergerakan seperti apa gitu.
2: Iya, 2,5 tahun.
3: Pak, kalau terkait mungkin badan amil zakat atau apapun gitu mungkin bisa membantu atau mendorong masyarakat gitu Pak untuk setidaknya mereka tidak memberi, mereka menyalurkan ke badan-badan yang memang memiliki lisensi dan juga status hukum gitu.
2: Iya, selama ini kita sudah kerjasama dengan Basnas, Lasismu, Lasisnu gitu ya. Dan mereka memang mempunyai program-program yang untuk pengentasan warga-warga miskin itu gitu ya. Melalui bantuan wirausaha, bahkan sampai dengan perbaikan rumah segala macam itu ada di programnya lembaga-lembaga itu. Betul. Ya. Tapi memang saya lagi baliknya itu ke mentalnya ini. Dan rata-rata mereka mengeksploitasi kekurangannya gitu ya. Jadi yang disabilitas gitu kan. Yang ibu-ibu mengeksploitasi anaknya gitu ya. Bahkan yang pernah kita temukan itu yang tidak ada kecacatan, tidak ada disabilitas di fisiknya itu pura-pura dia
1: cacat gitu.
2: Iya, pura-pura disabilitas biar untuk apa namanya menarik investasian iba kan gitu ya.
3: Pak, kalau jumlah total yang sempat dibina oleh Dinas Sosial hingga saat ini berapa sih Pak?
2: Kalau jumlah sih nanti kita lihat data dulu ya. Tetapi sekali lagi orangnya ya itu aja gitu ya. Jadi orang-orang ya itu yang sekarang kita amankan hari ini masih ada di Dinsas itu. Tahun kemarin sudah berapa kali kita bina kan gitu ya, ini kembali lagi. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi jumlah saya kira kalau pengemis tidak banyak juga gitu ya. Tapi orangnya ya itu terus kembali lagi.
1: Karena mental mereka sudah memang terbentuknya seperti itu dengan mudah gitu.
3: Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Supriyadi. Semoga semangat kerjanya juga tetap menjalankan untuk menyadarkan mereka gitu ya. Dan sahabat Terasi, kunci memang dari Pak Supriyadi ini kita bisa belajar bahwa kunci agar mereka tidak mengemis lagi di jalanan adalah dengan tidak memberi mereka. kita bisa memberi kepada lembaga-lembaga yang lebih berkompeten gitu untuk menyalurkan sodako kita kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Demikian dialog kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak, Bapak.
3: Terima kasih. Yeah.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
8: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh. Bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
4: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shetly.
2: Baik sobat, Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Paket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwadi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Saya kemudian sempat matur cerita 100 juta. Ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi loh ya, 265 juta. King, RX King itu ada tiga kendaraan yang kami paketkan, satu RX King, duanya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya tiga ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Nah, harapan saya ini dilunasi gitu Pak Ocam.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: skrep rusak berat untuk dampak itu kan memang kondisinya rusak, sangat rusak itu. Itu 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Tapota dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga B8298GL truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing serta truk Isuzu LFD 9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk Enkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muh Muslih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk Enkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk Enkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
5: Benar sekali telah terjadi laka di tol, itu di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di pancur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi, karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
2: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mocoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mocoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
7: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama apa? Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang apa ya, agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah dua, habis sholat zuhur anak-anak itu.
6: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojoanyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media

0: 하지 않을까.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Mitra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Mitra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
9: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
11: Rasi Media

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar

0: Fatif mantanku atau mantan anyar entuk telu yang memungkinkan pasangan
1: reporter radio Bahana Ngawi.
2: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT pajak bumi dan bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
1: alaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
4: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show.
5: Let's go. This is your radio. Your station.
6: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: pacar Tari, tak cucuk nih. Nah sampean ini sopo?
1: Oh, ini pacar.
0: Pacar. Nah terus nanya, kowe arep ngepek tujuh anakku. Arep mupakani apa? Wong urip dhewe iki pati cengkrang. Kowe rasa berharap Tari, golek liyane, bocah sak cucuke ya.
1: Ora ngoten. Kulo pamit pin.
0: Iya, ora apa-apa. Ya, hati.
1: Terus pin, kita pamit di sini. Bentar, perlu mau kita pamit mungkin.
0: Ya, hati.
2: Hati-hati ya. Pak, bisa itu mau pasarku. Tapi kalau mau mau nganggur nih. Terus beda saat ini pak, sambung kerja.
3: Iya mak, tanah ngono sing mau karep ne kayak lo senang yang bocahku emang kayak tanahnya bener-bener kerja kayak yang bisa gak bahagia ya wis tak restui lo masalah bocah kemang lo tak tembungin ngomong kelane ini ngomong gak segera di karo gue ya tapi penting gue bahagia waktu lo wis seneng ya wis apa-apa

0: Apa?
1: Arek ngomong.
0: Ngomong apa?
1: Saiki bapak wis mesti juara dhewe.
0: Tenane.
1: Tenan, Mas.
0: Alhamdulillah ya Allah. Mas, Mas. Aku direstui, Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah. Piye saiki?
1: Janji
0: neh. Janji. Gak bakal ninggalin aku neh.
3: Narasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem Gorang Gare.

Yanto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
10: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
9: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
10: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
9: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
10: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejuknya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, kebanggian kula panjenengan dalu menika

تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ata, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten istilah napa nggih? Menungso niku kesusu sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusu ni menungso niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen akhirnya napa nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Ngoten niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh he donga engko tak ijabahi ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nggo nyinggak peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sak derenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tau to donga, ya Allah Gusti kula nyuwun irung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan pian urung enek, masa iso donga? Nggih. Dereng saged donga to, Biyen? Napa saged sampean biyen donga? Ya Allah kula nyuwun irung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Ini sama ada rasa dunga yang diparingi tangan, cangkem, sikil, sama macam-macam ini. Dan terus ini persis kalau yang pengawasan saya sampun-sampun dunga ini ku perintah soal peparing ijabah ini ku takdir. Nah apa mana pun dijamin gitu deh mesti tekani gitu lah. Dan yang penting ya, yang penting niku sama dungo niku yang penting. Dungone aja leren. Dungone aja leren. Nah, keterlambatan peparing apalagi lek wau napa pengaosan sing sampun-sampun di terangne soal. Lah yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salah pe tertib ae dungo ora mandi-mandi. Tapi ana wong kafir-kafir ora percaya be Gusti Allah. Moro ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih. Ngoten ngoten. Iri, sakjane ku iri. Kadang-kadang curiga Gusole ku ya apa sih? Terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, durung ora patek mandi. Ku kok ora salat ora apa. Tapi jadu. Dadi sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Ngoten ngoten. Ngoten. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum. Kok bisa ekspresi? Iya.

0: Ngeten lho, Dek. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi. Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Saiki apa sombeno apa ning akhirat kan enggak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Bahkan apa? Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi gue kadung, kadung dawuh. Aku ya wong mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuwun sewu kenyataan, niki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa, niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Lha saya ana wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Kan? Dosa salah lagi nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean kuwabutan nggawa barang, wong niku iso nulung, saged. Noten niku apik apa elek? Sae nggih. Nah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kadung janji. Kadung janji, nuwun sewu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat lho, Dek. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong enggak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gini, Dek. Nyatane penjara nih kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam kok, Dek. Nah, dari situ mungkin kalau panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji barang ngene iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing nglakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhirnya kali Allah dipertimbang nih ngeten. Soal diwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lah enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales elek. Cuma ngene lho, aku krana sake, krana welas. Daripada aku somben, gawe Allah gawe teng malaikat. Daripada aku somben duwe utang karo wong kafir. Sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik, besok nek sing ning akhirat ndek nagih aku. Nagih aku. Lu apik kaapikane balesen saiki kan malaikat. Wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki. Wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki. Perlune apa? Sok ning akhirat aku karek digurno neraka tok. Mergo seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini orang mu'min buatan. Kat malaikat, itu ada orang mu'min nak lakoni salah terus toh. Kok mana, apa, gak dolim terus toh. Weh, dan diwales ini dunia ke dolimane. Terus putih caranya gitu, ya aku rezekinya diungkret kono. Rezekinya diungkret, lakoni dosa sidik ya, macet. Weh, pokoknya gawe ini sing sengsara. Minangka nyicil neraka. Lah kok ngoten iya, ning donya ben sengsara supaya sok ben nek wong mukmin nikmati, ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh, dhek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak deleh ning donya iki. Ya, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunia
1: orang patek percaya Gusti Allah tapi uripe apa penak fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi kemeng swarga dunya wong swarga dunya paling suwe 80 tahun ya lah wong penak ning dunya iku pol-polane pol umumnya wong sakniki lho nggih wis jarang sing 80 tahun 80 tahun ngono ae sing mulai umur swidak munggah iki wis karek masuk angine ya lah diluk-diluk ning dokter kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam. Delok TV serapatek ketok, kuping serapatek krungu. Ngomong karo anak putu serapatek sambung. Mergo data informasine wis ndunyur. Bolak-balik wis jaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Iso sebegene iki aku biyen pak aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngene kan ge mesake tak jane. Ya. Penak ning dunya kuwi sajane enggak penak. Malah kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak kuwi lek leren yang keluar apa? Penak kuwi lek macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegah. AC ini malah macet, sungguh muncul ya. Nggih. Nah, penak ning dunya 80 tahun, dadaan macet cegah. Ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi nek wong mukmin mboten, wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus, turu gak oleh akeh-akeh. Jam 4 isi wis digugah. Engko mulai kok penggawean, krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan mbek bojo shopping. Krungu azan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko ngono acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 tahun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Lan gak enak. Urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga. Itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Ini enak wong ning dunya enak seluruh fasilitas ada. Salat gak salat wis ora urus. Kancane do salat ya aku tak leha-leha kene apa salat itu jukang jengki ngambungi lemah barang tinggi apa ngono bare. Wis aku tak santai-santai terus ning kene gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. Ada balasannya kok. Ini ngoten. Nah, balasan apa? Ya penakmu ki mung dilu, mung 80 tahun. Moro-moro kowe kemati ceket wis terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tok wis sengsara. Iya toh? Walaupun mungkin gak sampai digodho malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini. Putus dengan yang disenengi itu saja sudah sengsara. Lah apa meneh? Lah apa meneh? Ditambahi godo malaikat cemplung ning neraka, lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sedangkan kayak tadi gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten kaya-kaya ku sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata'allahu ma sa'al." Au kaffa anhu minas su'i mithlah.
0: malam yad'u bi izmin au qati'atu rahimin.
1: Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahu Allah masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta.
0: Pasti itu.
1: Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu minas su'i mithlah. Atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta.
0: Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun terus sing apik, kula nyuwun sawah sing ombo karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku 100 juta Gusti.
1: Nah, misal ngono teng Lauhil Mahfudz enten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar.
0: Pemane ngoten.
1: Bes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikeki omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset.
0: Sret.
1: Degak sido kecelakaan.
0: Tapi lendi nampak duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan.
1: Tuh, sakit banget lagi ngatur niku.
0: Niku Gusti Allah pinter ngatur molak ngalek ngatur niku pinter kok.
1: Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok.
0: Betul.
1: Allah mau memberi begitu itu malam yaitu ubi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa.
0: Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep tinggi apa? Arep tinggi main. Tinggi wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep tinggi apa? Nggih, nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dungo sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi.
1: Atau doa yang berkaitan dengan qati'atu rahim. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah.
0: Mulane Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawe tradisi itu ya sakjane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomongke kadise, mau dijak bareng-bareng lakoni gitu aja.
1: Apa tradisi yang baik itu? Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri berarti ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis letak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. Ono sumun rogo lek kowe anak saleh tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngoten nggih. Niku lak donga. Lho, niku kenapa kok didahului oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, gak padha karo medhot awake dhewe. Ya memang puas gitu. Puas bro, suara patahin aku rarono-ronoan. Kadang-kadang persoalannya sepele. Pengguluh itu nanti ngalami ngoten itu. Nanti ngalami ngoten, maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang duwe keluarga yang perkara tersinggung soal sepele itu kenapa itu persoalan ya wae dolan dolan dengan dulur si jine sing si jine dulur si jine gak didulan lu sih gak didulan lu bisa ngamuk-ngamuk istitenono ya aku sok bocor arep dengan omahmu yang perkara sepele itu dan terus apa artinya
0: apa artinya
1: akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenisnya mureng-mureng niatine dhewe. Apa lagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih sajane? Rugine ki apa? Upama ngalah, saya dhek sepurane. Aku salah paham sepurane sing hilap. Aku wong tua akeh salahe. Wis ayo masa depan ini dibangun bareng-bareng. Lah malah pena. Dunyane tentrem uripe penak. Cara wong mangan ora enak rine. Lu mangan enak kaya apa? Mangan banteng enak terus enak rine ngleleki guru kan nggih. Dadi gak enak nggih. Iya apa ya apa jenenge? Dulur. Kanca. Niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok. Napa saged? Wis gak takoni dulur kuwi ora iso. Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka benar-benar Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin apa doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Lek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine wae padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nanti maca cerita nggih soal donga. Sampeyan nanti mireng ceritane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnunul Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunul Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunul Laila dikira dilebokno nonton bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Dadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun itu sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung gendeng. Gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Nen. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Banjen nggih pun gendeng wong tua wis ora patek ngakoni lah piambake ya wis ora patek ngreken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih wis jenenge putus gak ngreken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten nengen kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes kejahe nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu. Gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara niku enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada Qais lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku, enten syair sing ngoten niku. Termasuk kali kok bapak ndonga niki. Nah, ngamuk-ngamuk tapi yang baik. Bapak itu ngomong ya Allah, untuk mungkin zaman paling waras anak keluar itu. Lah kok akhirnya dia pengen itu ngomong gendai. Bapak yang ngalih ke Multazam dia itu ngomong ya Allah, Mugi-mugi dungane bapak kula, dungane kula ben waras niku, ampun sampean kabulke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti, mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi gendeng apa ora, teman? Nah, dari situ maka lek wong niku selalu bertempur dalam psikologis, enggak ada kesin apa enggak ada sinkronisasi. Sing sitok donga apik, sing sitok konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau Allah paling-paling seorang usah dijabahi karo. Ini ngoten. Nah, lho sangon niku, lho panjenengan nek kepengin mandi jungane, aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Niku afeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok tiba anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing hati-hati, aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran men perkara biyen bae tukaran lagi ngoten lho. Mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik samping anune di samping rugine lho, rugine uang sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten hadis malih ndawaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu au sarrafa anhu mithlaha su'an au hatta min dunubi biqadriha ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabai doa itu, pasti, atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane kuwi lek dinilai sak juta, dungane sing rego sak juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan biasa karepe sing duwe to nggih. Sak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula lampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'atu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi donga mesti dijabahi karo Allah selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja gege mangsa. Aja sampe ana sing ngomong kaya kulo qad da'atu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sama wis menponis aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kados ana sing ngwatake ngeten. Ana inda dzanni abdi fi ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Jadi aku tinjau orang orang ijabah, yo kata ijabah, yo mesti nyono dia. Nanti ni dia nyono aku ijabah, yo tak ijabah. Mana nak nyono tentang Allah itu sih ngapai mawa. Aku bisa nyono sih ngapai. Nah belajar nyono sih ngapai ni gua. Ni gua lah buat dilatih hati nersi. Sifat-sifat sing elek, akhlak-akhlak sing magmumah, niku mboten dilaki, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan, belajar ngresi atine, belajar akhlak sing elek-elek niku diilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah. Terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Bukan niku nek namung kon jaba thok. Roh gebyar jaba thok niku pancen gampang suudzon. Dan nek wong betutut dianggap musuhan karo aku, biasanya suma saya merengut ae ngoten. Garone kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu ae. Mana ampun kesusu-suudzon. Kalau Allah Taala ngaten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000. Tapi malah maksiat terus. Mergo duit 50.000 iku nglancar terus nggih, ora tambah dosane. Tapi kalau Allah Taala sampean donga njaluk duit 50.000 gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah, deres maca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan iki malah selamat. Gitu nggih. Mula sama ni gue belajar ni, kudu dilatih. Husnudzon datang Allah ni kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon? Kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu, bagaimana bisa husnudzon? Kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu, jadi paringannya Allah kokono bersih. Tapi nalikannya zaman tompo kotor, berkon apa? Lewat saringan sawat akhirnya barang akeh jadi sitik. Lho, betul lho, barang akeh jadi sitik. Kok boleh panen sakmene lho. Iya lho, nggih. Padahal panen sakmene niku wis menang-menangan. Lah ya wis mendhek to timbang ora panen blas. Dhewe ngoten. Lah kula sampeyan kadang-kadang niku Rasulullah mereka yang muncul di sekjewe suudzon tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lah kalau panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lah kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku nek namung terbatas, olah-olahane kan nggih terbatas. Gitu nggih. Loro ditambah loro papat. Iku lak oleh-olehane data sing loro tambah loro papat. Tapi nek enten data loro ditambah loro ditambah 2000 kan jadi pinten 2000 papat lah tambah 2000 niki lah kadang-kadang enggak masuk hitungan kan mboten kadang-kadang mboten masuk hitungan mboten masuk hitungan upama enten tiang enten tiang biasanya iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000 lha kuwi karo Gusti Allah orang diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudun apa mundan? Mudun apa mundan? Hitungan nominal mudun. Tapi kasih sayang Allah mundah. Lah kok nggih? Kok mundah? Bisa aja toh. Kok terus badan niku napa? Karena oleh 1000 nggih. Karena oleh 1000 mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat. Ingo oleh 2000, ingo sing 1000, arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat, bocah wis apike ngono, kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge-dilonge, anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus. Gak ono sewu ae. Sing kira-kira sewu ngepas kanggo mangan tok ae. Dadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa atau gak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya, Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit gak? Sakit. Kadang-kadang turun nang isor galeng ditutupi napa capil ngoten nika, turun nang galeng teng isor wit sing mangklung ngoten nika isor pelem nang galengan. Glecak ngoten wis ngorok senggur-senggur. Nyepi kepethok widodari, iso mesem nggih. Iso mesem. Wonten wong turu teng hotel. Sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000. Ulah. Kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah. Wis turu blek tapi ngipi diubru-brulo. Utane turu sama monggas-monggas. Saget nggih? Allah nekakne ula di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa. Saget. Saget. Enek wong mung sekedar jadi tukang cukur. Jadi pegawainya tukang-tukang cukur, tapi tiap kali informasi datang, iso guyon karo wong, jagongan, ngenteni wong teko nyukurne, irae, ngenteni, ayem era karuan. Dan, ngenten wong ini kusing, jadi pengusaha sukses, tapi malah, dia rawani metu. Rawani metu wong. Dia janjinya kudu bayar tak tanggal lagi, tanggal lagi, orang iso bayar, berdidupur, bergawani metu. Sekretaris saya terus dipasang ada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit banget enggak tadi itu. Ada kenikmatan fasilitas duniawi tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir tapi ada kelonggaran batin. Mun jauh niki kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula niku sering. Mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol wong. Binjol-binjol tetep padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Ngoten-ngoten ngenane niku liwat Kediri, biasane kula liwat atas, liwat Kediri, Serengat nika. Niku sedalu. Mungkasane pancen lho. Sedalu itu mengkiratan niku enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing apik-apik niku kabeh karo demangap kabeh mergo macet dandan. Terus kula ge akrab sampeyan sopir kula lah bodol ngene tapi nyatane bendina ngluyur teko Blitar bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Lah kuwi sing duwe BMW terus kape mangap pun kok ora sedih. Nggo wehen pun ngubungi omah macet Bu iki ning kene terus sing ning omah gelisah pisan. Dene aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah sing omah ya turu senggur-senggur moro-moro teko ndodok dibukakne. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit belum? Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo duit 5.000 karo nopo duit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5.000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi wong nampa 5.000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20 kan bayar telepon, SPP anaknya wis dibayar, sembarang wis kecukupan. Ibune barang ditakoki, alhamdulillah Koyake jatah hari sane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duit blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal niku mau jam 11 bengi. Dalane kok tergerak untuk mencari uang. Mergo kendaan rokok. Kendaan rokok niku asing-asing tuku rokok niku golek duit apa mboten enten. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon wis kebayar, SPP wis kebayar, arisan wis kebayar, sembarang wis kebayar, gak ana beban. Persoalane saiki aku butuh ngerokok gak enek rokok. Arep golek utis iki. Delala utis iki wis dibuat mek bojone sore wae teng njaba katek wis campur banyu ya. Jadi wis dirokok gak mungkin. Ngoten iku delala ora sengaja ngeplek-ngeplek nek kopi gitu. Terus dibuka, ya hai si anak dipakai unik kopi selempitan, masya Allah niku podo karo nampon donya sak isine. Saya sudah jan jembar alhamdulillah dan marem sak marem-marem ini kok. Gentirit metu. Tuku rokok mergo ketepakan iki malam Minggu enek siaran bal-balan ngoten. Jadi iku duwe rokok. Ya nikmat iku lali 5000. Enten wae. Lha niki kasus nggih kok tangga kula enten sing ngoten. Duwe dulur teng Surabaya. Iki sing kasus kedua. Niku kasus pertama soal nemu 5000 jembar rego. Kasus kedua enten yang ini ada dulur di Surabaya. Di Surabaya ini mau mapan mbak buka restoran di Riko. Nah, restoran ini pas ajeng di rehab, ajeng di mbak ini. Nah, ini tanah sandingnya sing mepet restoran itu disadi. Jadi ini buat liar, tapi nyungunnya mau larang. Nyungunnya ini selangkung juta. Padahal ini sidik mawon, tapi jaluk selawe juta. Nah, mbak ini itu duit celengan namun gansal 12 juta kurang 10 juta padahal kalau sing duit omah ini di kalenji tanah di deadline pokoknya so seloso ngarep iku duit lunas 12 juta lah urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak kuwi ana wong liya ae dadi terus dulure serupa ini mantuk kondo kakange kan wis alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane Kang. Dalalah sing tanah lori iko harus sing duwe didol diwene aku. Regane njaluk 20 juta lho tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta Kang. Terus karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak Kang. Iki sing cengkal 200 kuwi. Sehingga segandeng karo bagian sampean itu lho kan gue tukunan dewe lah weh tukunan dewe lah umumnya regokinnya berapa kan ya lek cengkal 200 gue ya meneng gini ya payu lek 40 juta ya payu wis gini kan ngambil sampean terus merasa 40 juta kan so hidup-hidup aku nulung sampean nulung sampean ya anak ejek ejek kuliah kalau ejek butuh nganu ya terus biye terus sampean bayar 20 ae. 20 ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 kanggo nepi celenganku, aku nduwe celengan 15, butuh tambahan 10. Dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 ae, senajan regane 24. Lah sampean bayar 10 ae sik, nggo 10 kapan-kapan. Eh, moga niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Niki untuk laban. Wis muter adike mulai teng Surabaya niku bojone dicelok. Piye bune iki, Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delalah niku enten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngono lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Enten apa to, Mbah? Iki lho ponakanku kuwi lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngono, ngirimi duit kok anek 6 juta. Ngono. Lah terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta. terus putih leh balik nih mbah. Daya kira-kira rong-rong tahun mana wong dia ning Malaysia iku rong tahun kontrakane wis. Soale mulai bocah teko sampean balekno, aku yo ora iso ngebutne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to, Mbah. Alah apa to bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean. Nampa 6 juta to, Mbah. Penake omong lak moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure rong tahun yang akan datang. Mesti ini lagi jembat nggih. Kudu ini lah alhamdulillah lagi ini dan orang usah mbah yang ngalih ini wau duitnya diserah ini ngalih ini yang gerundel golek kondi patang juta ini dia lari lah yang juta ini gue sakit gitu nggih. Jadi banding apa banding ya yang usah kelabaan gue dua orang ini oleh limangnya oleh jingga-jingga kayak nemun dunia. Jadi ini orang nampak 6 juta kok isi ngeresulah. Sofi zaman banding. Mulai zaman itu Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai. Kita jangan menilai dengan ukuran uang. Nilai ukuran yang mengukuran uang maka sampai cupet. Sampai cupet uripe jadi cupet. Kalau gak ada duit rupet uripe. Padahal mungkin kita punya teman. Ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Konco sitok 1 juta apa iso? Enggak bisa. Kerukunan ya. Namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku apa arep dirupiahne? Piro biayane kerukunan? Ya iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiane wong tukaran? Ya iso macam-macam ya delok ekspresine lah tukaran. Ya mung perkara tukarane malah jol timuku gak lancar tadi. Walau si cici gak gelombang sama si cici sih. Kan malah rugi tadi deh. Yeah. Mulai soalnya itu nilai-nilai abstrak, kegaiban, perintah-perintah Allah, amal soleh, itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang. Tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan. Yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga, sing jenengan ajukne teng Allah, iku nurut sampean wis ukuran maksimal sing paling top, kuwi penjaluk sing paling hebat. Tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar, maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti. Saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusenudan begitu. Atau mungkin gue tak turuti tenar, gue malah lorok kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Lutung bisa itu kata. Udah ada pertanyaan baku. Ini kok enten tiang kusen. Masya Allah asale tentrem. Bukso panen baku regane selodok muda. Terus tuku motor model anyar. Lah, bungsu tuku montol model anyar karo anake digo sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anune wis male anake ngluyur terus montore anyar. Jadi anggaran pengluyuran tambah, nggih ta nggih. Lah durung male mengke efeke karena anake ngluyur sepeda apik, mulia bengi lah. Tambah neh pengaruhe. Mulai kenal lomben-lomben, mulai kenal kerusakan-kerusakan akhlak. Mulai inilah itu kerugiannya berapa. Lupa kena dihitung rupiah. Ketekan nikmat orang mandah ape akhlaknya yang tambah helek. Itu kerugian total. Oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjir. Kan Allah kan lu yang ngerti singgawe Allah deh. Singgawe Allah. Iki wong iki kena ketekan duit malah nerak-nerak. Oleh Allah diomongnya di malaikat kan, oh jadi kayak duit kan tigo kan, kalau berkayak duit malah nerak-nerak. Enten kalane uang itu sih, kalau Allah Taala, iki bisa nih semangat ibadahnya perlu dikayak duit, mulane sok dikayak duit. Enten, jadi kayak kapan jadi duit, kapan ora jadi duit, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing, dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan nek sering kula nggih contoh upamane enten bocah pilek ngurung mbeler Ya mripate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten.
0: Jaluk es.
1: Jadi jaluk imae, es asline malah pol pinten to nggih. Rp100 nggih.
0: Rp100 kira-kira mae niku ngekei dhuwit Rp100 tengah anake saged mboten? Saged, tapi dikai ta mboten? Mboten, apa ketika anak minta es lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang.
1: Dia tetap sayang nggih.
0: Tetap sayang.
1: Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus.
0: Gitu nggih.
1: Ora kudu nuruti karep terus.
0: Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan.
1: Maka mengene kita apa ukurane hikam yang lain. Diungkapan yang lain, hikam dawakan ngeten. Barang siapa yang tahu, ida fatahalaka babul fahmi fil mani adal manu ainal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah.
0: Dicegah piye to?
1: Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah. Paham betul bahwa itu kasih sayang Allah. Maka adal man'u 'ainal 'ata. Maka pencegahan itulah hakikat pemberian.
0: Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat.
1: Lah timbang diwae tapi jongor. Lagi alung di gak diwai tapi selamat.
0: Nah,
1: akhirnya terus pundi. Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi?
0: Nah.
1: Digas karo direm niku penting pundi?
0: Nah.
1: Lek digas berarti dikocor bensin. Nah, ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacet no, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini?
0: Untuk keselamatan. Jadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-ngalangi mobil ben ora mlaku. Ora.
1: Berarti ne mobil iki sopir piye to?
0: Bar digas direm.
1: Aku dhewe. Upama mobil iso ngomong lagi ngoten.
0: Mbok digas wae. Aja ngono.
1: Kowe direm kuwi orang kok krono gak oleh melayu.
0: Kue direm iku ben ora nabrak.
1: Kemudian aku jane kesel loh.
0: Digas wae loh.
1: Digas itu supaya mencapai tujuan.
0: Makanya jenengan ampun
1: sugane Gus. Kesel nek Gus ora apa-apa ditekani wong untuk tekani wong tuku wae loh.
0: Sampeyan ditekani wong tuku iku ben maju.
1: Kadang-kadang jaluk
0: ya Allah, mbok ngeten iki laris dakan ora diparingi ben direm.
1: Lah mongko antarane ngerem karo ngegas, iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti yang nyopir.
0: Nah, semanten iki jenengan sing ngoten donga niku sosok dungane njaluk digas.
1: Ya Allah, kula nyuwun digas.
0: Jadi kene ya Allah malah direm.
1: Buta kadang-kadang, ya Allah kula sampean rem malah digas.
0: Nah, itu terserah sopir, terserah apa kalau paham itu.
1: Maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama.
0: Antara direm karo digas, asal sama yakin bahwa sing nyopir itu as.

0: informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Info terkini. Sebuah media gudang bahan sepatu seluas 800 meter persegi di Dusun Sambilanang Mojoagung Jombang terbakar pada Kamis sore. Damkarla Jombang mengerahkan 4 unit

unit mobil pemadam dan membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, sementara kerugian pemilik gudang ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Bakar Sopagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 9

0: kok ya wis ninu-ninu, esuk-esuk iki padahal. Esuk lho iki. Nggih, selamat pagi sahabat Rasi Media, ketemu lagi bareng Aa. Bareng Aa Karso pagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya tanggal piro iki? Tanggal 9. Ya toh, bulane Oktober. Pagi ini Mbak Karso menemani panjenengan dengan berbagai macam informasi dan juga tembang-tembang terbaik. Ya, cuaca di Magetan redup ya. Apa dino Jumat iki engko berkah udan? Ya ora ro, apa diudani? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi aku yang tercinta.
0: Pirang-pirang dino ra munggah coret pisan.
1: Coret apa aku mbok coret terang gagas ora mikir.
0: Oke, tak coret.
1: Iya, ora apa-apa aku ra susah ya ra bingung ngundang ning liyane.
0: Oke, baik.
1: Kok Mas sik tak
0: aku ngundang ning liyane. Oke, baik. Heeh, cah. Pendengar pagi ini jangan diakui Sri Wuning ya.
1: Asok ngur minggah aku tuh ditendangi wong ngalur ngidul ya Allah. Teh aku tuwe eleke ditendang-tendang karo wong aku ya mengalah to ya ora iso munggah ya ora apa-apa. Engko liyane munggah karo liyane aku disiengi karo Aa Karso.
0: Loh, aku ki nyieng-nyieng ya apa? Esuk-esuk aja ngejak padu. Mereh rezekine seret.
1: Berapa tuh? Tapi ya toh, nah arep munggah iki kalah karo sing Medion, kalah karo sing Dindi. Lah kan sing tuake jarine kon ngalah, aku yo ngalah toh.
0: Eleh. Eleh.
1: Ya lho, piye toh?
0: Aku wis ora percaya. Wis ora percaya aku wis ora pokoke aku ya di.
1: Ya ora percaya iki terus piye maksudmu piye? Kamsutmu
0: piye? Ora piye-piye ra maksud.
1: Aku tuh tetap setia sayang sama Aa. Selalu aku ada di dirimu.
0: Blekedes.
1: Ya lo, I love you lo.
0: Blekedes.
1: Mas, situasi laporan sik sepi. Pagi ini masih sepi, sebentar lagi rame. Kendaraan dari arah timur ada 1-2. Yang ke arah utara ke barat, arah utara ke selatan ada mobil 1-2 ya, mudah-mudahan hati-hati di jalan, lancar, semoga selamat sampai tujuan. Mas, lagunya apa mas? Aku puterno lagu pilih no diwe mas, mas.
0: Ora bagian ora ora bagian
1: ya bisa ora bagian ya bisa aku nyerang gagas. Geng, kagem Aa Karso, aku minta tembangi iming-imingnya enak no, es.
0: Ternyata tak tunggu. Jaluk ke poram bayar.
1: Bayar piro? Teko OBY kono lo. Jaluk bayaran piro.
0: Perlaku 20.000.
1: Kurang, sak mundur.
0: Enggak, oh, kena gue tuku sarapan. No.
1: Tenang bagi. Oke. Gampang, rempuh hewe. Ya, kagum segaya mawon tanpa terkecuali. Ayo, pagi-pagi-pagi, cuap-cuap-cuap sama Aa Karso yang sing sehat selalu, bahagia selalu. Untuk wis cuap-cuap di radio. Ya udah, gitu aja waktunya ya Aa. Sehat selalu ya Aa.
0: Ya.
1: Aku selalu ada di dirimu loh.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngono kuwi lah. Lek ada maune merayu. Lek tidak ada maune ora merayu. Iki yo ngono kuwi sing jenenge Ninu Ninu ya ra mampu. Ya ra mampu tenan tanahe. Nggih, selamat pagi untuk yang masih setia bersama Mbah Karso pagi ini ada Mas BY ya. Sugeng injang Mbah Karso sing ayu dewe sak jagat raya. Rumah sama edok. Request lagunya Melinda ada bayangmu. Salamnya menggai seluruh pendengar rasi Sugeng injang. Selamat beraktivitas buat Mbah Karso. I love you bull. Semangat siarane. Jelali sarapan mbah diingi lindu orang gunamu eneng. Lindu malah buka warung kok diingi. Oke, selamat pagi untuk Mas Bayu. Ada Mbak Lili, salamnya ter ter ter.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, rasa dan informatif.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
9: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
8: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
12: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
11: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
12: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
11: Wah, lengkap sekali ya.
12: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
11: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
12: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
11: Mantap! ada promo menarik nggak?
12: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
11: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
12: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Dua Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
11: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
12: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna Dua solusinya. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna Dua Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna Dua Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Kerasi Media,
2: inspiratif dan informatif.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini sudah ada lagi yang sudah mampir di wewawanya. Kok stikernya gulung gunting? Ngomongin kok gulung gunting pernah ini Mbak Lili segi. Oke, pagi yang cerah Pak Po. Request Semara Gita, oke, dari Risti, Esa Risti, Karo Wayu Giri ya Pak Po. Enak pora Pak Po. Apa nih sing enak pora nih? Si do golek damen pora Pak Po ndang OTW. Yo to, kek to. Sarapane urung kok kok OTW golek damen iki. Kok tuas rakuan junjung kok iki gelem junjungne pora. Wong Pak Po ke awake ringkihan. Warung sarapan semaput. Oke, selamat pagi untuk anak-anak Winong semuanya, tanpa terkecuali juragan-juragan semuanya di sana ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya untuk anak-anak Winong City. Biyen ke pendengarku Winong City ke keheran. Mbuh saiki padha nyandi apa merantau kabeh apa piye kok ora eneng sitok-sitok sing munggah. Oke, selamat pagi. Pagi ini ada informasi dari Kota Magetan, sahabat Terasi, bahwasannya kondisi air telaga Sarangan Kabupaten Magetan mengalami penyusutan hingga 2-3 meter pada musim kemarau ini. Meski demikian, ketersediaan air masih dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta aliran menuju pabrik gula Rejosari di Kawedanan ya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan ini mengatakan penyusutan debit air Sarangan ini sebenarnya menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan talut yang mengalami longsor. Namun rencana pekerjaan itu kembali tertunda karena keterbatasan yang namanya anggaran. Jadi yo pacah mumpung telogone ke surut terus talut didandani yoto. Jadi tidak berkomentar saya ini. Oke, untuk pagi ini masih Mbak Karsa tunggu yang mau ikutan merapat di teleponnya pagi ini, silakan bisa merapat ya, nanti dilanjutkan sama beberapa informasi yang sudah Mbak Karsa siapkan. Monggo DJ iming-iming.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rahasia
5: Inspirasi dan Informatif.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: News. Sahabat Terasi Media, Truk Box B9740UEY ini terbakar hebat di Tol Jombang Mojokerto kilometer 678A menjelang res area Karang Dagangan pada Kamis malam. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari kampas rem yang di belakang. Sahabat Terasi mengalami panas saat kendaraan melaju. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, sementara kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Terasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Rasi Media,

0: Oke, Sabotrasi Media sudah kita hadirkan ya, beberapa informasi dan lagunya sudah kita hadirkan beberapa. Nanti habis ini permintaan dari siapa mau? Cah Gigi, Cah Winong ya, yang tadi request tembangnya Esa Risti ya, Esa Risti ya. Nanti tembangnya ditunggu. Nanti insya Allah nanti kita hadirkan ya tau. Jangan kok lagu ini senengane sing anyar-anyar ngono kuwi lho ya. Oke. Baik, untuk kesempatan pagi kali ini yang mau ikutan merapat lagi silakan bisa lewat teleponnya di 0351896137 untuk bisa memberikan informasi pagi ini, bisa melalui jalur WA atau jalur telepon rumah juga boleh ya. Pagi ini sudah ada lagi. Assalamualaikum Mbah. Damen itu apa Mbah? Damen. Ngono kok jarine omongnya petani. Pus. Damen lho iso raro. Ya wis lah. Engko teko Akung, damen kuwi apa Kung? Ngono ya. Met pagi juga met beraktivitas dengan penuh semangat Mbah Karso ceria tertur. Saya request lagunya Prasasti Cinta. Salamnya buat Mbah Karso dan pendengar Rasi Media dimanapun Anda berada. Mbah, ini laporan saking Pok Pring. Nggih, niki informasi nih saking Mbak Lilis dari kawasan Tinap lho, ora gelem muter ini ya. Terpantau cukup ramai lancar ya untuk kendaraannya dan didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Dan juga cuacanya redup ya. Ini memang sebagian redup semuanya ya. Tadi info di wilayahnya Mbah Karso atau rumahnya Mbah Karso itu ternyata gerimis kecil-kecil tadi saya berangkat ya. Oke, semoga hari ini berkah di hari Jumat. Terus biar semangat untuk kita menjalankan aktivitas ataupun rutinitas kita masing-masing ya. Nanti kita akan update informasi lalu lintas setelah kita hadirkan permintaan ada Margita ya. Margito, yo gito. Dari Esa Risti.
1: Aku sih apa? Kono sih.
2: Saman sih.
1: Aku sih.

kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.